0: Grand final kelampaan wonten ing pendhapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rosman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahing pasarto ugi mindah saking 716 tiang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken, wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna, wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika, para duta genre dipun ajab boten namung nyandang gelar, nanging ugi saged dados agen perubahan semaring itu tuladha ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
1: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged saya nggiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pangalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi saha tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran saha program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi saha pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi saha lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan saha kalodhangan kangge ngrembakaken media, wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
1: Pengetan dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahulak Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahulak. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi ngrubukan. Jangkeping pawartos badhe kawusaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahulak Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahulak Minggu 17 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival Tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi. Grubukan ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warso kaping 6 Pasar Bahulak. Kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Srianto Saputro MM ngendika bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing Pasar Bahulak. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing Pasar Bahulak saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
1: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kawusaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik, tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen, Erwidya Budi Mudita, Esos MSI, ngendika, sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti

0: kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran sentra tari sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkshow Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
0: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa. Kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken

0: basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestarekaken basa daerah. Awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken, bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih instruksi bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipunleksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipunwontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipunlampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipunlampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika piranti yang sepah para guru saha masyarakat dipunrawuhi gatos supados para lare saya kulino ginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Disdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadhet wonten 1770 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Ada dasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacadhet wonten 1770 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kaliyan periode taun 2016 ingkang kacadhet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kaliyan periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken, kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap. Lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang saweg nandang ISPA. Warga ugi dipunimbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah. Sesampunipun Kota Solo pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah. Saksampunipun Kota Solo, Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas EBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babagan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut paugeran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae nganut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Musik Minggu Pagi untuk edisi pagi hari ini ya. Di hari Minggu 4 Oktober 2026. Nah, Mitra Buana, untuk Anda yang pagi hari ini ya masih stay tune di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di pagi hari ini selamat pagi Mbak Dewi. Musiknya semoga menghibur penggemar dan pendengar RBA. Selamat siaran. Kalau boleh kirim salam buat Pak Wafi. Semangat beraktivitas, semangat selalu dari Bunda Nurhid. Terima kasih Mbak Yogreng. Terima kasih Bunda Nurhid sudah bergabung ya pagi hari ini di Musik Minggu Pagi. Nah, Mitra Buana, yang pasti kebersamaan kita nanti ya sampai di jam 8 pagi nanti. Untuk Anda yang pagi hari ini masih stay tune ya di Buana Asri FM, dan bagi Anda yang sedang beraktivitas, nah semoga saja aktivitas hari ini lancar, tidak ada kendala apapun, dan yang pasti semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ada Tulus Teh Hijau.

0: Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

kembali di Sragen, di musik Minggu pagi ya, untuk edisi pagi hari ini. Nah, Mitra Buana, informasi untuk Anda pagi hari ini, info stok darah dan agenda mobile unit PMI Kabupaten Sragen. Nah, Mitra Buana, untuk informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen per hari Minggu 4 Oktober 2026, untuk golongan darah A terdapat stok darah 90, kemudian golongan darah B 162 kantong, kemudian golongan darah O ada 238 kantong, dan golongan darah AB 21 kantong. Jadi masih ada banyak ini ya Mitra Buana, apalagi untuk golongan darah O masih terdapat 238. Dan agenda untuk hari ini ya, donor darah mobile unit di hari Minggu 4 Oktober 2026 ini digelar di Sragen ya, alumni SMA Negeri 1 Sragen, mulai pukul 8 pagi nanti. Kemudian hari Senin besok ya, 5 Oktober 2026, donor darah mobile unit akan digelar di PDAM Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian ya informasi seputar stok golongan darah atau informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Baik, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan tentunya suasana pagi hari ini cerah. Semoga hati kita juga cerah. Pagi hari ini ya, kita nikmati bersama sebuah lagu untuk Anda dari Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan pagi hari ini ya Mitra Buana. Untuk Anda yang tidak memiliki agenda kemana-mana, ada agenda ini di Sragen ya, bahwa di SIKK Ngelangon Sragen ya ada agenda masih dalam rangkaian Sragen Batik Heritage Fest 2026. Hari ini ada hiburan ya, pentas seni, ada tari-tarian nih digelar ya di sana. Silakan untuk menyaksikan ya pagelaran seni di sana. Ada juga nanti ada talk show juga, workshop membatik. Pokoknya masih seru ya hari ini sampai malam nanti, dimeriahkan oleh Om Petromax. Nah Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di pagi hari ini bisa kembali hadir untuk menjumpai Anda Mitra Buana di Buana Putri Serba Serbi. Nah, pagi hari ini Mitra Buana, Buana Putri Serba Serbi Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda tentang menikmati hari Minggu penuh ketenangan. Ada beberapa tips yang nanti akan Dewi hadirkan untuk Mitra Buana. Ya, menikmati hari Minggu penuh ketenangan. Hari Minggu adalah kesempatan sempurna untuk merilekskan diri, mengisi ulang energi, dan menjalani kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, Mitra Buana, ada beberapa tips singkat untuk menikmati hari Minggu dengan seutuhnya. Yang pertama adalah apa ya? Iya. Jadi pagi hari ini ya Buana Putri Serba Serbi edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 sampai nanti pukul 9 pagi ya. Dewi akan berbagi informasi menikmati hari Minggu penuh ketenangan. Emang ya hari Minggu itu hari yang selalu ditunggu, selalu dinantikan untuk menikmati ya setelah ini ya. Setelah 5 hari kerja atau 6 hari kerja, saatnya untuk merilekskan diri. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan di hari Minggu adalah santap sarapan istimewa. Iya, mulailah hari dengan sarapan yang lezat dan istimewa. Cobalah untuk menu baru atau menikmati hidangan favorit Anda untuk memulai hari dengan semangat yang baik. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik yang menyenangkan. Bisa memilih kegiatan fisik yang Anda nikmati seperti bersepeda santai, berjalan-jalan di taman, atau bermain tenis. Aktivitas fisik dapat merangsang endorfin dan memberikan kebahagiaan ekstra. Yang berikutnya adalah memberi waktu pada hobi. Jadi dedikasikan waktu untuk hobi yang Anda cintai. Apakah itu melukis, bermain musik, atau merajut. Menjalani hobi bisa membawa kegembiraan dan kreativitas. Jadi hari Minggu, kesempatan sempurna untuk merilekskan diri, mengisi ulang energi, dan menjalani kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan. Karena hari Minggu bagi banyak orang adalah momen hari libur yang dinantikan.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, kembali di Buana Putri serba-serbi untuk edisi pagi hari ini ya. Dan masih seputar tips menikmati hari Minggu penuh ketenangan. Seperti kita ketahui ya, hari Minggu bagi banyak orang adalah momen hari libur yang dinantikan. Hari ini juga saatnya melepaskan rutinitas dan menikmati momen istimewa. Setelah tadi ya, menyantap sarapan yang istimewa, aktivitas fisik yang menyenangkan, dan juga memberi waktu pada hobi. Nah, selanjutnya adalah luangkan waktu dengan teman dan keluarga. Jadi Mitra Buana, nikmati saat berkualitas dengan orang-orang terdekat. Ajak keluarga ataupun teman untuk piknik, makan siang bersama, atau pergi ke tempat rekreasi. Atau setidaknya ke taman ya, untuk menikmati suasana penuh inspirasi. Mungkin pengen membuat sesuatu tapi belum ada inspirasinya, mungkin pergi ke taman sendiri, butuh ketenangan, nah menemukan ide baru. Di Sragen ya, ada beberapa taman yang bisa membuat kita itu semakin rileks. Ada Taman Harmoni. Nah, ini tidak hanya untuk menikmati momen ya dengan keluarga saja, bisa bermain dengan anak-anak ya, karena di sana ada taman bermain. Kemudian ada jogging track-nya juga, bisa berolahraga ya. Kuliner juga ada. Nah, tinggal kita menikmatinya saja. Kemudian ada Taman Sakari di Meloran, itu juga ada taman bermainnya juga ya untuk anak-anak. Jadi lebih aman ya ketika kita membawa si kecil untuk bermain. Nah, di Taman Sakari itu bisa. Ada juga Taman Krido Anggo. Nah, di Taman Krido Anggo ini juga ada arena bermainnya ya Mitra Buana. Jadi tidak bingung lagi ketika kita ingin menikmati suasana nyaman bersama si kecil. Nah, ini ya, taman-taman yang ada di Sragen itu sudah dilengkapi fasilitas taman bermain anak-anak. Di Taman Sukawati juga seperti itu, ada jogging track, ada wahana ini ya, membaca buku, ada perpustakaan keliling, perpustakaan mobil ya, di sana ada itu kalau ingin membaca. Di sana juga ada taman bermainnya juga. Nah, pokoknya tinggal pilih aja ya. Di dalam kota Sragen ini ada beberapa taman yang sudah dilengkapi dengan fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Kemudian juga menjelajahi alam. Nah, jika memungkinkan, menikmati udara segar dengan menjelajahi alam terbuka. Berjalan di taman, mendaki gunung, atau sekedar berjalan-jalan di sekitar lingkungan dapat membuat Anda merasa menyegarkan. Kemudian, momen meditasi dan refleksi. Kita bisa meluangkan waktu untuk meditasi, pernapasan dalam, atau yoga. Ini akan membantu merasa lebih tenang dan fokus dalam menghadapi minggu yang sibuk. Minggu berikutnya ya, pekan berikutnya. Jadi hari ini kita bisa merilekskan diri, besok kita sudah berjumpa lagi dengan aktivitas kita. Baik Mitra Buana, masih ada beberapa tips menikmati hari Minggu penuh ketenangan, tentunya di Buana Putri serba serbi. Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the breath.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Baik, Mitra Buana, kembali di Buana Putri serba-serbi untuk edisi hari ini. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, masih seputar tips menikmati hari Minggu dengan penuh ketenangan di pagi hari ini ya, Mitra Buana, sampai di jam 9 pagi nanti. Berikutnya adalah yaitu mencicipi kuliner baru. Nah, ini biasanya ya dilakukan ya, Mitra Buana. Cobalah mencicipi kuliner baru di rumah makan baru atau mungkin kafe baru yang selama ini ingin Anda kunjungi, atau eksperimen dengan memasak hidangan baru di rumah. Pengalaman kuliner akan menambah warna pada hari Minggu Anda. Apalagi kalau masaknya itu ditemani dengan keluarga tercinta. Ada anak, kemudian ada pasangan kita, suami atau istri. Nah, pokoknya komplit ya, ada yang membantu masak ya kalau hari Minggu itu. Karena anak-anak juga libur sekolah gitu ya. Kemudian juga merawat diri sendiri. Jangan sampai lupa ini ya, Mitra Buana. Manjakan diri dengan perawatan diri seperti mandi berendam, masker wajah atau pijatan. Ini akan membantu Anda merasa segar dan terjaga. Yang terakhir adalah luangkan waktu untuk kegembiraan. Nah, jadi ingat ya, Mitra Buana, bahwa hari Minggu adalah waktu untuk kebahagiaan. Lakukan hal-hal yang membuat Anda tersenyum. Apakah itu menonton film favorit, membaca buku, atau sekedar berbaring di bawah sinar matahari. Nah, itu ya beberapa tips ya menikmati hari Minggu penuh ketenangan yang Dewi bagi informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Nah, Mitra Buana, 45 menit bergeser dari pukul 8 pagi. Kita ketemu Aca Septriasa dan Toh Pati, curhat buat sahabat.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa tips ya untuk menikmati hari Minggu penuh ketenangan. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan ya di Buana Putri Serba Serbi. Semoga bermanfaat ya Mitra Buana, apa yang sudah Dewi hadirkan pagi hari ini. Dengan mengikuti beberapa tips tadi, Mitra Buana dapat menjalani hari Minggu dengan lebih bermakna dan memulai Minggu baru dengan semangat yang positif. Jadikan waktu ini sebagai kesempatan untuk merawat diri Anda dan menikmati momen-momen berharga dalam hidup. Sampai di sini kebersamaan kita di Buana Putri Serba Serbi edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi. Selamat berhari Minggu untuk Anda. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Budaya, untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Mengambil judul, Trowulan Bekas Ibu Kota Majapahit. Saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini, melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
5: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Trowulan, bekas ibu kota Majapahit.

sejak era pemerintahan Dyah Wijaya hingga Bre Kertabumi, pusat pemerintahan Majapahit berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tetapi sesudah kekuasaan Bre Kertabumi berhasil dikulingkan oleh Gerindrawardhana Dyaharana Wijaya, ibu kota Majapahit dipindah di Daha, Kadiri, Jawa Timur. Fakta Trowulan sebagai bekas pusat pemerintahan Majapahit karena masih ditemukan beberapa bukti sejarah tentang kerajaan tersebut. Bukti-bukti sejarah tersebut berupa kronik, prasasti, simbol, dan catatan yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut. Di samping itu, kawasan tersebut pula memiliki bukti-bukti sejarah Majapahit berupa candi, makam, dan kolam. Diketahui bahwa nama Trowulan diambil dari nama kecamatan di mana bukti-bukti sejarah Majapahit yang mayoritas berstruktur besar itu ditemukan. Muncul dua pendapat mengenai asal nama Trowulan. Pendapat pertama dari Henry MacLean Pond yang menyatakan bahwa nama Trowulan berasal dari Setrawulan. Sementara pendapat kedua dari Serat Darma Gandul Pupuh ke-20 yang menyebutkan bahwa nama Trowulan dari Sastrawulan, di mana Brawijaya semula meminta tempat itu sebagai lokasi makamnya. Kisah perjalanan dari Tiongkok, Ying Yai Shenglan, yang ditulis oleh Ma Huan, menyebutkan Man De Poi, Majapahit, yang merupakan kota sangat besar di Majapahit. Apakah Man De Poi identik dengan Trowulan? Sampai sekarang pertanyaan tersebut belum mendapat jawaban yang pasti. Sementara Kakawin Negara Kertagama menggambarkan bahwa keraton Majapahit dikelilingi tembok bata merah yang tinggi dan tebal. Di dekatnya terdapat pos tempat para punggawa berjaga. Gerbang utama menuju keraton terletak di sisi utara tembok dengan pintu besar terbuat dari besi berukir. Di depan gapura utara terdapat bangunan panjang, tempat rapat tahunan para pejabat negara. Di samping itu terdapat pasar dan persimpangan jalan yang disucikan. Masuk ke dalam kompleks, melalui gapura utara, terdapat lapangan yang dikelilingi bangunan suci keagamaan. Pada sisi barat lapangan terdapat pendapa yang dikelilingi kanal dan kolam tempat orang mandi. Pada ujung selatan lapangan terdapat jajaran rumah di atas teras-teras berundak yang merupakan tempat tinggal para abdi dalam keraton. Suatu gerbang lain menuju lapangan ketiga dipenuhi bangunan dan balairung agung. Bangunan ini adalah ruang tunggu bagi para tamu yang akan menghadap raja. Kompleks Istana Majapahit terletak di sisi timur lapangan. Kompleks istana ini berupa beberapa pavilion atau pendapa yang dibangun di atas landasan bata berukir dengan tiang

kerajaan lainnya, salah satunya kediaman Mahapateh Amangku Bumi Gajah Mada. Penggambaran mengenai Istana Majapahit disampaikan juga oleh Kronik Cina abad ke-15. Menurut catatan dari Cina tersebut, Istana Majapahit sangat bersih dan terawat dengan baik. Disebutkan bahwa istana dikelilingi tembok bata merah setinggi lebih dari 10 meter, serta gapura ganda. Bangunan di dalam kompleks istana memiliki tiang kayu besar setinggi 10 sampai dengan 13 meter dengan lantai kayu berlapiskan tikar halus tempat orang duduk. Atap bangunan istana terbuat dari kepingan kayu sirap, sedangkan atap untuk rumah rakyat kebanyakan terbuat dari ijuk atau jerami. Sumber lain menggambarkan mengenai ibu kota Majapahit sebagai berikut. Suatu tempat, di situ kita tidak usah berjalan melalui sawah. Sementara relief candi pada zaman Majapahit tidak menggambarkan suasana perkotaan, melainkan kawasan permukiman yang dikelilingi tembok. Di dalam KKW Negara Kertagama, unit pemukiman atau kuwu yang dikelilingi tembok merupakan tempat penduduk tinggal dan dipimpin oleh seorang bangsawan. Menurut keterangan para penjelajah Eropa, pola pemukiman seperti itu merupakan ciri kota pesisir Jawa pada abad ke-16. Dari sini dapat diperkirakan bahwa ibu kota Majapahit tersusun atas kumpulan unit-unit pemukiman sebagaimana digambarkan itu. Kembali pada bahasa Trowulan, diketahui bahwa Trowulan diyakini sebagai bekas pusat pemerintahan Majapahit, memiliki berbagai situs berupa candi, gapura, makam, kolam, pasar, dan bukti-bukti sejarah lainnya. Berikut penjelasan mengenai situs-situs dan bukti-bukti keberadaan ibu kota Majapahit yang terdapat di kompleks Trowulan. Candi. Terdapat beberapa situs yang berupa bangunan candi. Di antaranya Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Minak Jingga, dan Candi Gentong. Penjelasan mengenai candi-candi tersebut sebagai berikut. Candi Tikus. Candi Tikus adalah kolam pemandian ritual. Nama Candi Tikus diberikan karena pada saat ditemukan pada tahun 1914 menjadi sarang tikus. Candi yang dibuat dari bata merah ini berbentuk cekungan wadah berbentuk bujur sanggar. Di sisi utara Candi Tikus terdapat tangga menuju dasar kolam. Struktur utama candi yang menonjol pada dinding selatan diperkirakan mengambil bentuk gunung legendaris Mahameru. Bangunan ini berbentuk teras-teras. Teras-teras persegi yang dimahkotai negara menara-menara dalam susunan konsentris dan menjadi titik tertinggi. Candi Brahu di desa Bejijong terdapat Candi Brahu. Candi ini merupakan satu-satunya bangunan suci yang masih cukup utuh ketimbang bangunan-bangunan suci lainnya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di candi inilah tempat diselenggarakan upacara kremasi pada 4 raja pertama Majapahit. Meskipun dugaan ini sulit dibuktikan, namun bukti fisik

Dan candi ini merupakan bangunan suci peribadatan yang diduga untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat. Mengenai siapakah tokoh atau raja Majapahit yang dimuliakan di candi ini masih belum jelas. Di dekat candi Brahu terdapat reruntuhan candi Gentong. Candi Gentong terletak di Jambu Minte, Trowulan, Mojokerto. Candi ini berada di sebelah timur yang berjarak kurang lebih 360 meter dari arah Candi Brahu. Hasil penelitian McLean Pond menyebutkan bahwa Candi Gentong merupakan salah satu dari tiga candi yang berderet dengan arah bujur barat ke timur, yaitu Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Candi Menak Jinggo. Di sudut timur laut kolam segaran terdapat reruntuhan Candi Menak Jinggo. Bangunan ini tinggal sisa reruntuhan yang berupa serakan bebatuan, dan fondasi dasar bangunan masih terkubur di dalam tanah. Keunikan Candi Menak Jinggo adalah terbuat dari batu andesit pada lapisan luas dan luarnya, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari bata merah. Hal penting menarik dari candi ini, pada bagian atapnya terdapat ukiran makhluk ajaib yang diidentifikasi sebagai Kilin, makhluk ajaib dalam mitologi Cina. Temuan ini menunjukkan terdapatnya hubungan budaya antara Majapahit dengan dinasti Ming di Cina. Tradisi setempat mengkaitkan reruntuhan Candi Menak Jinggo dengan pendopo atau pavilion Ratu Kencono Wungu, Ratu Majapahit dalam kisah Damarwulan dan Menak Jinggo. Gapura. Di lingkungan situs Trowulan terdapat dua gapura, yakni Gapura Bajang Ratu dan Gapura Pringin Lawang. Berikut uraian mengenai gapura yang cukup terkenal bagi pengunjung di situs Trowulan. Gapura Bajang Ratu. Tidak jauh dari Candi Tikus di Desa Temon berdiri Gapura Bajang Ratu. Suatu gapura paduraksa anggun berbahan bata merah yang diperkirakan berdiri pada media abad ke-14. Bentuk bangunan ini ramping menjulang tinggi setinggi 16,5 meter di mana bagian atapnya menampilkan ukiran hiasan yang rumit. Nama Bajang Ratu sendiri memiliki makna raja atau bangsawan yang kerdil atau cacat. Tradisi masyarakat sekitar mengkaitkan keberadaan Gapura Bajang Ratu dengan Jayanagara, Raja Majapahit kedua. Berdasarkan legenda, ketika kecil Jayanagara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya. Bajang Ratu bisa pula bermakna raja kecil, mengingat sewaktu Jayanagara naik tahta masih berusia sangat muda. Sejarawan mengkaitkan Gapura Bajang Ratu dengan Cirenggapura, Sri Ranggapura atau Kapopongan
di Antawulan atau Trowulan, yaitu tempat suci yang disebutkan dalam KKW Negara Kertagama sebagai pendarmaan yang dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang mangkat pada tahun 1328. Gapura Wringin Lawang. Letak Gapura Wringin Lawang tidak jauh dari jalan utama di Jatipasar. Dalam bahasa Jawa, Wringin Lawang berarti pintu beringin. Gapura agung ini terbuat dari bahan batu merah dengan luas dasar 13 x 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan Gapura Wringin Lawang dibangun pada abad ke-14. Gerbang ini bergaya candi bentar atau tipe gerbang terbelah. Gaya arsitektur seperti ini mungkin muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Kebanyakan sejarawan sepakat bahwa Gapura Wringin Lawang merupakan pintu, yaitu pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu fungsinya, gapura ini menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapati Hamangkubumi Gajah Mada. Di kompleks situs Trowulan terdapat dua makam yang cukup terkenal, yakni makam Putri Campa dan makam Troloyo. Makam Putri Campa yang bercorak tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat merupakan makam salah satu istri atau selir Raja Majapahit dari negeri Campa. Menurut tradisi lokal, Putri Campa yang wafat pada tahun 1448 merupakan seorang muslimah yang menikah dengan Raja Majapahit terakhir. Sementara makam Troloyo berada di desa Sentono Rejo. Di kompleks makam itu ditemukan beberapa batu nisan bercorak Islam. Kebanyakan batu nisan tersebut berangka tahun 1350 dan 1478. Temuan ini membuktikan bahwa komunitas Muslim bukan hanya hadir di Jawa pada paruh abad ke-14, tetapi juga sebagai bukti bahwa agama Islam telah diakui dan dianut oleh sebagian kecil penduduk ibu kota Majapahit.

kolam Segaran. Merupakan kolam besar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 800 x 500 meter persegi. Nama Segaran berasal dari bahasa Jawa, yakni Segoro, yang berarti laut. Dinamakan kolam Segaran karena kolam itu dianggap oleh masyarakat sebagai miniatur laut. Kolam Segaran dikelilingi tembok dan tanggul bata merah setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter. Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam. Di sisi dalam emperan terdapat undaan untuk turun ke kolam. Seluruh dinding dan emperan terbuat dari susunan batu bata tanpa perekat. Konon untuk merekatkannya, batu bata yang berdampingan digosokkan satu sama lain. Di sisi tenggara kolam Segaran terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam. Sedangkan di sisi barat laut kolam itu terdapat saluran jalan keluar air. Air yang keluar mengalir ke Balong Dowo, Empang Panjang yang letaknya di barat laut, dan Balong Bunder, Empang Bunder di selatan. Menilik adanya saluran masuk dan keluar air, diduga kolam Segaran semula difungsikan sebagai waduk dan penampung air. Para ahli memperkirakan bahwa kolam ini disebut sebagai telaga di dalam naskah KKW Negara Kertagama, Gubahan Empu Prapanca. Saat ditemukan oleh Henry McLean Pond pada tahun 1926. Struktur tanggul dan tembok bata merah tertimbun tanah dan lumpur. Pemugaran dilakukan beberapa tahun kemudian dan kini kolam Segaran difungsikan oleh masyarakat setempat sebagai kolam pemancingan dan tempat rekreasi. Kolam Segaran ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Pada tahun 1966, kolam ini mengalami pemugaran Segarannya. Baru pada tahun 1974, mulai pelaksanaan pemugaran yang lebih terencana dan menyeluruh hingga membutuhkan waktu 10 tahun. Fungsi asli kolam Segaran belum diketahui. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kolam ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai kolam penampungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk kota Majapahit, terutama pada saat musim kemarau. Dugaan populer lainnya bahwa kolam Segaran digunakan sebagai tempat mandi dan latihan renang para prajurit Majapahit. Di samping itu, kolam ini diduga menjadi bagian taman hiburan, tempat para bangsawan dan sebagai tempat untuk menjamu para duta dan tamu kerajaan. Selain situs-situs yang telah dijelaskan di muka, maka Komplek Trawulan memiliki bukti-bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan ibu kota Majapahit
di Mojokerto. Bukti-bukti sejarah tersebut, semisal watu umpak, bangunan, barang industri, uang dan tembikar.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Trowulan Bekas Ibu Kota Majapahit, dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit Sri Wintala Ahmad, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Halo warga Sragen, ada kabar baik untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bersamaan Sragen Batik Heritage Fest 2026, mobil layanan Samsat akan hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sabtu dan Minggu, 3-4 Oktober 2026, Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen. Sambil menikmati berbagai rangkaian acara seperti Karnaval Batik, Pameran Batik dan Kerajinan, Festival Kuliner Jadul, Pentas Seni, Workshop Membatik, hingga Hiburan Musik, jangan lupa manfaatkan kesempatan untuk membayar PKB dengan lebih mudah dan praktis melalui layanan Samsat. Pajak kendaraan tertib, perjalanan nyaman, pembangunan daerah semakin kuat. Ayo, datang ke Sragen Batik Heritage Fest 2026 dan manfaatkan mobil layanan Samsat di lokasi acara. Sragen Batik Heritage Fest 2026, 3-4 Oktober 2026 di SIKK Sragen. Bayar pajak kendaraan, tertib pajaknya, nyaman berkendaranya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
6: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
5: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
6: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
5: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
8: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
10: Nilai of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nuwun para miyarsa sutresna sugeng siang sugeng pepanggihan lumantar Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Wonten kalodhangan siang menika pepanggihan kalian kula Dewi Ratih ingkang badhe ngrencangi panjenengan para miyarsa sutresna wonten pasugatan Sragen asriku. Lumantar Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Inje pramiyarsa sutresna, sumangga dumateng panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken nggih swasana siang menika. Dewi aturi miyos lumantar telepon 02718990799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 08213395097. Wonten kalau dengan dinten Minggu sekawan Oktober 2016. Dewi Ratih ngrencang panjenengan monggo ingkang badhe miyos saged miyos nggih Dewi Rantos menika kalian sekar-sekar campursari. Injih, sakmenika mangke dumugi tabuh sewelas siang dipun sengkuyung kalian Bang Jateng. Wonten produkipun menika aplikasi IPLO, aplikasi Bima Mobile ugi wonten kur saking Bang Jateng. Injih sakmenika monggo dipun tampi rumiyin wonten lain telepon nggih. Bu Ana Asri Sragen sugeng siang.
1: Sugeng siang watuh.
0: Injih.
1: Dawuh sinage. Mugi bareng sami sae sawara. Sedaya pantun dengan dia.
0: Injih.
1: Kangen Mbak Dewi.
0: Injih. Mbah Timbul pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah sae panase mboten ukur-ukur ing kedawasan. Heeh. Kangen sama jenengan sama Mbak Anu kakak sampun. Nggih. Yen aku kangen.
0: Kangen nggih.
1: Kangen ketemu nggih asih di papira saken Mbak Dewi. Nggih kangen rencana-rencana sedaya. Salam-salam buat Mbak Ete Minggu. Mbak Pono. Jani ibu sedaya sampun mirengaken wonten saking RDA. Ngoten Mbak. Suka awan monggo sal-salipun.
0: Injih.
1: Tapi nggih malih wonten radio. Mbak Dewi.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yo Greng. Matur nuwun menika Mbak Timbul wonten Ngawi mantingan Ngawi nggih. Ngersane kangen. Injih menika Dewi padosi rumiyin. Sekaripun. Kangen-kangen lho niki langgam kangen sampun siaga menika. Sawingkingipun menika Bu Ana Asri Sragen sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Dewi Rate.
0: Injih.
1: Apa kabar Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah baik sehat menika. Mas Roni Tangerang nggih.
1: Nggih Mbak Dewi. Aku ketenangan kan lagune napa Mbak Dewi?
0: Dalem.
1: Engkang mau diputer lagune napa?
0: Lagune kang badhe dipun puter menika mangke wonten langgam kangen.
1: Langgam kangen. Aku lagune ayam Mbak. Yo tuh aja mede, Mbak.
0: Injih.
1: Yo tuh lah. Dan tuh nek yang kono sing terus. Tapi ini tuh kok Pak Ramanawan saya.
0: Injih.
1: Amin, Bu Mas Ramanawan. Pasir beten garangannya rumah sakit yang masih yang nyari.
0: Yeah.
1: Masih kesehatan, tak roto, terus wonten sama cacat pun anak Alia. Ada mbak Anit Mas Kirin, mbak Anit Hari Tunan, mbak Anit Kisahat, mbak WR, mbak Nana, mbak Kudri Tegun, mbak Isi Nisabir, mbak MM Dongfit, mbak Trikdawung.
0: Assalamualaikum. Injih, matur nuwun Mas Roni Tangerang. Sekaripun wae napa lah kok kesupen dereng Dewi Ketek menika. Saged miyos malih mangke nggih Mas Roni Tangerang. Sawingkingipun malih Bu Ana Sri Sragen sugeng siang.
2: Halo, sugeng siang Mbak Dewi The Land of Java.
0: Injih cantik, suaranya kok kecil sekali.
2: Halo Mbak Dewi.
0: Halo juga. Kedengeran tapi kecil.

0: boleh samping cewek.
1: Oh, ngaten.
0: Salam-salam Mbak Dewi.
1: Cih.
0: Pertama kagem Mbak Dewi, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu.
1: Injih.
0: Jangan lupa bahagia. Bawa wonten yang timbul mantingan ngawi tumben. Salam sehat selalu Eyang. Ya Mas Roni di Tangerang, selamat siang. Cak Roto, wonten Mas Diar, wonten Male, Pak Eko di Gondang, Pak Jasmino di Trubukan, wonten Mas Andri Setiawan mantingan ngawe yang ponosan Birejo, wonten Pak RT Timbu, wonten Pak Mul, wonten Pak Eko di Gondang, wonten Pak Joko Supriyanto di Tanem, Pak Sardini, wonten Male, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Nana, wonten Bunda Gundi Bongo, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Surati, Mbak Lastri, Mbak yang geng-gendingan sinten ya Mbak Dewi?
1: Mbak Larasati.
0: Mbak Larasati, siang-siang ada Bunda Nona Adelia di kawasan Cepu Andong Boyolali. Wonten Male. Kayaknya udah semua ya, Mbak?
1: Oh, udah semua.
0: Oh, iya. Itu masku sama kakakku di Mojowetan, Mas Is bersama Mbak Yuninya. Salam sehat selalu juga. Terus ada Mas Kes juga, Bapak Emita, Mbak Widaningsih, Mas Sato, dan semuanya Pak Morgan. Happy weekend, semoga sehat semua.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mbak Dewi. Inci. Tetap semangat tugasnya. Tunturnya dimireng ke sambil kas jahit deh.
1: Inci.
0: Assalamualaikum yuk greng.
1: Yuk greng, matur nuwun menika nggih Mbak. Oh Bunda Ros wonten Kliga Boyolali. Mangke sekaripun luntur versi cewek menika. Lajeng menika wonten malih telepon menika nggih, Bu Ana Asri Sragen sugeng siang.
2: Bu Ana Asri Sragen, sawal informasi jeng ayu dari ate.
1: Nggih bagus menika wonten Pak Sarbini.
2: Nggih. Jajuan lagu.
1: Napa sekaripun?
2: Sendok polo kemangan roti. Nerate ko yo ngerti. Sendok porok ya lagu nih.
1: Sendok porok weh gandengan ini ku.
2: Warungnya dibuka. Ya ngerti nih kau weh. Sama jadi potokongnya buruk sih ya. Dari Mas Romi. Monggo sarapan sih ya. Matur nuwun.
1: Injih.
2: Yuk greng.
1: Matur nuwun menika nggih, Pak Sarbini wonten Plupuh. Sampun mios menika mangke sekaripun sendok poro. Para mirsa sutresna wonten palenggan pun dimawon, monggo ingkang badhe nderek ngregengaken samangke dumugi tabuh kalih welas siang nggih, sekar-sekar campur sari badhe katuraken kagem panjenengan wonten pasugatan Sragen asriku. Samenika monggo Dewi aturaken nggih sekar salajengipun kala wau dipun suwun kalian Mbah Timbul wonten mantingan ngawi Jawa Timur langgam kangen monggo dipun tampi saderengipun saking Bang Jateng Rumiyin nggih ngrencangi panjenengan ing kalodhangan siang menika.
3: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan

0: nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Wonten lan telepon ya Dewi Tampi Rumin menika Bu Ana Sri Sragen sugeng siang.
1: Bu Ana Sri Sragen ku. Heeh. Kabar marian sing ketinggalan Mbak Dewi.
0: Napa?
1: Kagem Pak Yon Fasti. Pak Porno. Lajeng Bu Mbak Ani Bune Aswa. Kalian Mbak WS.
0: Nggih.
1: Kali Pak Rete. Nah, enten lagune ditinggal rapi ya mboten.
0: Mboten wonten.
1: Lah jenenge Mae Aswa nyuwun niku.
0: Lah wau kan Pak Sarbini nyuwune sendok porok.
1: Nah, enten kok.
0: Nggih.
1: Mboten enten nggih, Mpok.
0: Nggih.
1: Ngaten matur suwun nggih. Nggih. Iki jam pisan, Mbak?
0: Jam 12 mangke.
1: Oh, nggih, ngaten matur suwun.
0: Yuk, greng. Matur nuwun menika Pak Sarbini wonten Plupo nggih. Wonten WhatsApp menika Dewi Karumien. Nyimak, Mbak. Lagune nglaras nderek mawon buat Pak Wafi met libur met rehat. Terima kasih, Mbak, dari Bunda Nurhet. Yuk, greng. Matur nuwun Bunda Nurhet, selalu setia sama Bu Ana Sri FM. Nggih. Lajeng menika wonten Mbak Tri Kedawung J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang menika Mbak Tri. Matur nuwun sangat doa-doanipun J. Mugi-mugi kabul nggih. Amin. Menika minta tolong diputarkan lagu Gambyong Mari Kangen spesial buat Mbak Dewi juga semua kru Bu Ana Asri, semua pamor greng. Selamat beraktivitas liburan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lajeng menika Bunda Suradi wonten GSA. Sugeng siang. Duh lah dalah lah menikah lo kalian Dewi. Lah kau sing disebat sinten lo menikah. Pripun to bun Je sugeng makaryo nyon sekar lamis saking mantos. Salamipun Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Li sekalian, Pak Mursidi, Bunda Ros, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bunda Ngatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, lajeng kakek Mas Eko, Mas Kes, Mas Es, Mas Roni, Mas Diart, Mas Brahma, lajeng sedaya mawon matur suwun nggih. Matur suwun Bunda Surati menika nggih. Kalian Dewi Lebun. Rekan Duyan nembe liburan menika nggih. Inje pemirsa sutresno wonten palenggahan pundi mawon nggih tasih wonten pasugatan Sragen asriku lumantar Bu Ana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Monggo menika tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng dumugi tabuh sewelas mangke.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Injih matur suwun menika Bang Jateng sampun ngrencang injing suasana siang menika wonten pasugatan Sragen Asriku. Ing kalau dengan dinten Minggu sekawan Oktober 2016. Injih para miharso sutresno injih sak lajengipun menika wonten WhatsApp Dewi Bika Rumien wonten sinten menika.

0: Injen menika wonten Bunda Gun sugeng siang. Wilujeng siang Mbak Dewi, Bu Badhe nyuwun sekar sragen Bumi Sukawati. Salamipun kagem Mbak Ros, Bunda Adelia, Mbak WR, Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mas Andri, Mas Kes, matur suwun Mbak Dewi. Nggih Bunda, dipun rantos rumiyin sekaripun nggih Dewi padosi rumiyin menika. Lajeng wonten Bunda Mala, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi sugeng siang, badhe nyuwun tembang tombo ati. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken mawon kagem Mbak Dewi, semangat selalu, sehat selalu, matur suwun. Matur suwun ugi menika nggih Bu Mala wonten Sragen menika. Wonten lain telepon Bu Ana Asri Sragen sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Dewi
0: J Pak Sarbini sugeng siang yang ketiga kalinya menikah.
1: Nyuwun lagu mas mboten.
0: Napa?
1: Nyuwun lagu meneh.
0: Nggih, mengke mbok menawi entase wonten telepon J.
1: Kembang Purbalingga.
0: Nggih.
1: Salame kagem sedaya monito tansah kecuali. Mbak Rus monggo miyos meneh. Ngatur-ngatur dulu ya Mbak Dewi, kunci ngatur-ngatur sampai minggak-minggak ya.
0: Nggih.
1: Ngatur-ngatur nuwun yuk kreng.
0: Yuk kreng, matur nuwun menika nggih. Kagem Pak Sarbini. Inje para miyarsa sutresno, sawingking pun Pak Sarbini sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Delen aja pamit.
0: Inje bagus.
2: Dino minggu ini mungkin yang lagu Dino minggu anu ketemu Dewi Roworo Sumbodro. Pun lagu Cidro.
0: Cidro nje.
2: Salamipun nggih kagem sedaya kemawon para sutresno RBA kang satu winanto ing Karahayu. Ya kemawon juga ngaras kanthi atur niku le ban niku anu puro Mbak. Pulau sing asale saka teras saka bekas kali. Pulau sing asale saka bekas kali yaiku Pulau Borneo. Borneo tegese Kalimantan, Kalimantan tegese mantan kali. Hiburan murah meriah yaiku nyetel radio. Dene nek nyetel RBA marame akeh kaya mangan ibu ping bola bali. Wonten niku nggih napa nulaya tangga teparo. Nggih, laya tangga teparo nganggo klambi ireng.
0: Nggih.
2: Bojo loro jebul kabeh purik bareng. Nggih, bojo loro kaya ora gentenan ngene bojo loro.
0: Jebul
2: kabeh purik bareng.
0: Cih, yuk kreng matur nuwun Pak Pono wonten Sambirejo. Cih, mangke Cidro, Cidro kalih nggih Pak Pono. Didi kempot menika mangke. Monggo menika katuri nampi rumiyin Mbak Tri wonten kedhawuh Gambyong mari kangen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hei nje lamis, menikah nje, nembe maun dewi aturaken wonten pasugatan seragen asri kuen kalau dengan siang menikah. Wonten WhatsApp menikah dewi bika rumien nje. Menikah wau bunda Suradi yang ngersakne lelangan lamis. Lajeng menikah sugeng siang katur dumateng bun Mama Fajar ngersakan selendang biru ugi ayang-ayang mbak dua-duanya diputerin. Cih mangkin cih bunda mbok pilih tase wonten wekdalipun. Inje para miarso sutresno wonten palenggan pundi mawon nje. Monggo menika citra rumiyin nje dewi aturaken saking Didi Kempot. Ing kalau dengan siang menika. Pasugatan Sragen Asriku Buana Sri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Jo.
3: Eh, kamu Bill,
2: mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
6: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Enje Promiarso Sutresno Sugeng Siang Mawon Katur Dumateng Panjenengan Je Tombo Kangen Je Kagem Bunda Mala Bu Mala Je Tombo Ati Mboten Wonten Nengkang Campur Sari Kalau Dereng Kepangge Dewi Gantos Tombo Kangen Mawon Ngaten Je Mugi-mugi Mboten Dadosaken Bu Mala kuciwo ngaten je mugi-mugi sekaripun malah saged dados rencang ing swasana siang menika. Inggih sampeyan Dewi aturaken rumiyin je informasi saking PDAM Kabupaten Sragen. Mitra Buana Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen menghadirkan promo sambungan rumah hanya Rp850.000 belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai. Syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026 dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Bagi masyarakat Sragen yang berminat untuk melakukan sambungan rumah PDAM, segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat. Karena hanya Rp850.000. Demikian informasi dari PDAM Kabupaten Sragen. Inje Promiarso Sutresno wonten palenggahan pun di kemawon jeh sugeng siang menika. Bu Malan jeh Mbak Dewi mboten napa-napa inje Bunda. Lajeng menika on the line of Java Man Mas Diar request lintang dhuwur kutha kenton kagem Eyang Pono, Pak RT Cak Roto alias Bapak Ringo, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak WR, Mbak Ros. Matur nuwun yo grengje matur nuwun ugi Mas Diar wonten Jaten Karanganyar. Engkang ngersani selendang biru Mama Fajar monggo lelangan sagetipun tampi lan monggo dipun midhangetaken.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat siang, mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di suasana siang yang begitu cetar membahana karena panas banget nih kalau di seputaran Sragen Kota ya, Sragen Kota. Ini tadi panas-panas, bener-bener panas untuk hari ini. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Cukupi kebutuhan cairan tubuh ya, tetap terhidrasi karena memang ini panas banget. Jadi untuk menjaga kesehatan kita itu paling penting juga, dan jaga pola hidup sehat juga untuk Anda biar semuanya sehat gitu. Oke. Ada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori yang akan Rara hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 sampai di jam 14 atau jam 2 siang, Rara akan menemani Anda. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia bisa di request. Ada line phone, SMS, dan juga line WhatsApp yang Rara buka untuk Anda. Line phone-nya 890799. Landphone 890799, sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Ini sama 33-nya untuk Anda sampai jam 2 siang. Yang menyimak streaming juga bisa, silakan di lppl.buanaasri.sragen.com. Dari landphone yang mau ikut bergabung boleh, ada siapakah di sana? Rara terima 890799. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Halo
0: Bandung Bunda. Selamat siang. Aduh, panas banget nih Bunda. Kalau di Balu gimana Bunda? Sama ya. Wah, jaga ini ya Bunda, kecukupan untuk air minumnya Bunda, biar enggak dehidrasi. Betul. Air putih aja Bunda. Oh, baru pulang jalan-jalan. Wah, yang baru menikmati liburan ini Bunda ya. Oh iya. Paling deket ya. Iya ya Bunda ya.

0: Oh gitu. Asik. Jadi kompak ya putranya ya Bunda. Luar biasa. Jangan sampai. Nah, betul. Luar biasa.
1: Separuh
0: rapopo
1: lah.
0: Separuh. Iya Bunda. Gitu. Wah, jadi masih ini ya, apa namanya, saling apa ya namanya, berbagi untuk membahagiakan Bunda. Meskipun jauh, yang penting transferan lancar. Iya. Alhamdulillah, ya itu yang paling penting Bunda. Meskipun jauh tapi kan tetap sayang, tetap perhatian ya Bunda ya. Iya, soalnya jauh ya Bunda. Iya, sayang kalau sering-sering pulang Bunda, nanti habis uangnya. Nah makanya mending buat yang lain. Nah kan sayang kan. Wah, mending mentahnya saja Bunda. tinggal mengalihkan. Iya. Betul Bunda. Iya, itu. Iya betul. Iya, mau jajan-jajan, mau pengen jalan-jalan. Nah. Lagunya apa Bunda?
1: Aku jatuh cinta
0: dari Bluri. Oke. Untuk semuanya. Iya. Siap. Sama-sama Bunda. Tuh. Oh gitu. Mabur. Aduh, mau terbang sendiri. Gitu Bunda. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama bundaku sayang. Yuk gereng. Dari Balu ya, ada Bunda Kini yang sudah ikut bergabung. Lagunya dari Bruri. Nanti bisa disimak Bunda. Sudah disiapin sama Rara, aku jatuh cinta. Bisa disimak nanti ya Bunda. Udah di urutan paling atas Bunda. Tenang Bunda. Masih menantikan yang mau ikut bergabung untuk landfon, silakan 890799 untuk landfon 890799 yang mau ikut bergabung boleh, masih ditunggu sama Rara. Kesempatan Anda kali ini masih Rara buka untuk landfon ya. Baik, kalau belum ada kita ketemu tembang lagi gitu ya. Tadi sudah ada dua tembang untuk Anda, ada Eksis di Rantai di

Gelangi Rindu dan juga ada Panbers Terlambat Sudah yang Rara hadirkan. Kali ini kita ketemu dengan Buri. Aku Jatuh Cinta, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Selamat siang Bundaku sayang, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, Bunda panas banget. Minum air putih, tidur banyak ya Bunda. Pokoknya jangan sampai dehidrasi. Aku Jatuh Cinta, Buri, ini dia.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sebuah kenangan untuk Anda. Kesempatan hari ini bersama Rara ya. Tadi barusan ada We Are The World yang Rara hadirkan di menit ke 35 menemani Anda di kesempatan hari ini. Yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp, Rara buka untuk SMS WhatsApp yang sudah menemani Rara di Simfoni Kenangan. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan yang ada di Bumati Masaran. Sehat selalu, salam buat Uti, salam buat De Emita, salam buat De Afnannya juga eyang. Sehat selalu ya eyang sekeluarga ya. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Tetap semangat dan bahagia bersama keluarga. Lagunya Rara siapkan sebentar untuk Kereta Senja, Mas Nito Wijoyo. Sudah ada di list ya untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Dan lagunya bisa disimak setelah ini, sudah di list paling atas untuk hari ini. Terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Tri di Kedamung. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rara, mau minta tolong dong putarkan lagunya Rambut Hitam Kepang 2. Spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beristirahat. Ini aku lagi gak enak badan nih, tiduran lagi sambil dengerin Mbak Rara yang suaranya merdu, juga ketawanya ngangenin banget. Jadi sembuh kan sakitku? Oh, alhamdulillah. Tambah semangat ya Mbak Tri ya. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi sakit ternyata. Ya, ini memang kondisinya begini ya Mbak Tri ya. Semoga nanti cepat sembuh, cepat fit lagi, cepat bisa beraktivitas lagi. Kalau ada waktu bisa main-main lagi ke studio ya. Terima kasih Mbak Tri. Untuk lagunya ini nomor 2 ya, salah lagunya eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Mitra Buana dan pendengar, nanti di jam 13 atau jam 1 siang kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Dan setelahnya nanti akan lanjut lagi kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai jadi jam 14. Hanya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Mas Nito Wijoyo, Kereta Senja, spesial untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan di Bumati Masaran. Monggo eyang, ini dia tembangnya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7 Buana Asri FM.
4: Simfoni Kenangan.

Ya mitra, bunda dan pendengar, untuk sementara waktu, handphone, SMS, WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Nanti selepas warta berita, kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk simfoni kenangan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda. Jangan sampai bergeser mitra, bunda dan pendengar, masih ada beberapa menit lagi lagu-lagu juga masih akan radikal untuk Anda. Mari kita menantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Nanti bisa ikut bergabung lagi, ditunggu sama Rara ya. Rara punya Mariah Carey dan juga Trey Lawrence untuk Anda. I'll Be There kali ini.

0: Thank you.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
3: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut yakni pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
5: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan teknologi

0: Hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
1: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
0: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
2: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
0: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anu Kusuma melaporkan.
3: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan resiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto menyampaikan laporannya.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balerante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah

0: juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten untuk mempercepat penanganan tanggul Sungai Selempang yang jebol. Hal itu karena jebolnya tanggul berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan, utamanya jelang masa tanam. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
2: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
2: Ini sudah kita lihat secara langsung.

0: PA DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
1: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
2: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
1: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
0: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi luar negeri, Tiongkok telah menyelesaikan proses penggalian terowongan jalan raya bawah laut terpanjang di Teluk Jiazhou, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Proyek sepanjang 17 km ini akan menghubungkan kawasan perkotaan utama Qingdao dengan kawasan baru pesisir barat Qingdao yang merupakan kawasan baru tingkat nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
4: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
4: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
6: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
4: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTR Bareskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut Januar Fahmi melaporkan.
7: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.000.

0: 1.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Dit Tipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Setio Kus Heriantno mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
0: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
2: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC membidik 3 poin saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada pertandingan pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 yang berlangsung nanti malam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
4: Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita.
5: Pelatih Kepala Semen pada FC Neil Mazer mengatakan timnya telah melakukan persiapan dari berbagai aspek, mulai dari fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Ia berharap seluruh persiapan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal saat pertandingan nanti. Neil mengakui PSPS Pekanbaru bukan lawan yang mudah. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, PSPS Pekanbaru mampu mengoleksi 6 poin sehingga memiliki modal positif menghadapi Kabosira. Meski demikian, Dil menegaskan timnya fokus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan.
4: Secara fisikal, secara teknikal, taktikal, dan mental kita sudah siap untuk menghadapi PSPS Pekanbaru. Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semoga pemain siap untuk berjuang Derby Semen Padang. Ya, ini pertandingan yang sangat luar biasa, Derby Melayu, ya. Dan mereka 2 kali pertandingan dia mendapatkan 6 poin, dia menang lawan Sumsel dan menang lawan Seraja. Tapi penting buat saya dengan tim pelatih, dengan pemain, kita bagaimana bertekad untuk nanti malam bisa melakukan sebuah kemampuan kita.
5: Terkait komposisi pemain, Neil menyebut tidak akan banyak melakukan perubahan pada starting 11. Namun 1 hingga 2 perubahan tetap mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terakhir pemain sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain Semen Padang FC, Bagas Kahpa menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, meski bertindak sebagai tuan rumah, namun dukungan supporter akan menjadi tambahan motivasi untuk memperjuangkan 3 poin.
6: Saya mewakili pemain, tentunya saya rasa semua pemain juga sangat siap. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita main di kandang dan kita semoga mendapatkan 3 poin.
5: Memasuki pekan keempat Semen pada FC, Sani berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin. Sementara PSPS Pekanbaru menempati posisi 6 juga dengan 6 poin sehingga laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisi di klasemen. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Demikian Mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat siang.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
3: Simfoni Kenangan 94,7
4: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari museum klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan.
4: 94.7 Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

Terima kasih yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Kembali ya, Rara Anggita, lanjutkan kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang untuk hari ini. Minggu, lembar keempat di bulan Oktober 2025. Ada Paula Cole ya tadi ya, I Don't Want to Wait. Ini original soundtracknya Dawson Creek nih kalau masih ingat ya. Itu waktu berapa ya itu ya? Kira-kira Rara SMP mungkin ya. Udah lama lagu ini ya. Nah, salah satu lagu favorit Rara juga. Semoga Anda juga suka dengan lagu pilihan Rara. Lanjut lagi, Rara buka line phone SMS WhatsApp untuk Anda. 890799 untuk line phone dan 082133950947 line SMS dan juga line WhatsApp. Apa kabar? Selamat siang yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp. Selamat siang RBFM, request lagunya That's Why You Go Away dari MLTR. Matur thank you, terima kasih. Tanpa nama dari 7000, terima kasih ya. Yang punya 7000, terima kasih. Lagunya MLTR, That's Why You Go Away. Mana nih lagunya? Rasyapan sebentar ya. Baik, lagu yang diruka sudah ada di list Rara. Nanti habis ini akan Rara hadirkan, sudah menempati list paling atas untuk Simfoni Kenangan hari ini. Terima kasih. Tanpa nama ada 7000 ya yang sudah ikut bergabung. 7000. MLTR-nya bisa ditunggu. Terima kasih ya, tetap semangat. Jangan lupa bahagia juga. Selanjutnya ada Pak Mul di MGN. Apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simfoni Kenangan, requestnya I Got to Know What's Going On dari The Cat. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu Pak Mul. Semangat berserta keluarga, jangan lupa bahagia juga. Lagunya nanti di urutan nomor 2 ya Pak Mul ya. Dari The Cats, I Got to Know What's Going On. Boleh, bisa ditunggu. Selanjutnya ada Mama Fajar, apa kabar nih Ma? Sehat selalu Mama Fajar, tetap semangat juga ya, jangan lupa bahagia. Dirantai di gelangi rindu, oh udah keputer. Satu nama tetap di hati, putri ya Mbak, dua-duanya. Yang satu gak bisa keputer nih untuk Mama Fajar ya, karena tadi sudah di, sudah diputer di urutan pertama sebagai tembang pembuka untuk Simfoni Kenangan. Dirantai di gelangi rindu dari Exit ya, saudara hadirkan. Jadi yang kedua aja kalau begitu ya. Satu nama tetap di hati boleh, ini belum keputer. Terima kasih Mama Fajar, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Salam buat Dek Fajar ya. Lagu yang direquest sudah Rara siapkan, satu persatu akan Rara hadirkan. Untuk nanti yang mau ikut bergabung lagi boleh, akan Rara tunggu. Untuk lagunya bisa diantrikan deh, karena nanti habis ini kita akan putarkan Pawartos Boso Jawi ya, produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Selepas Pawartos Boso Jawi nanti lagu-lagu Anda akan Rara putarkan sampai jam 3. Ketemu di Buana Barindo. Baik, untuk yang tanpa nama, yang punya 7000, MLTR, Michael and Stroke, That's Why You Go Away.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
2: Eleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu atuh-atuh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Dari The Cats, I got to know what's going on. Untuk Pak Mul yang ada di MG, apa kabar, selamat siang Pak Mul. Lagunya sudah Rara hadirkan ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan siang hari ini. Sebelum Rara akhiri kebersamaan kita, masih adakah yang belum terbacakan untuk SMS WhatsApp? Oh ternyata ada yang ikut bergabung lagi nih. Ada Bu Mala, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara selamat siang. Mau minta tolong dong Mbak. Dari Nur Afni yang judulnya Ibu. Salamnya buat semua aja. Buat Mbak Rara semangat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Bu Mala nanti lagunya bisa ditunggu dulu ya. Kayaknya nanti selepas Pawartos Boso Jawi, lagunya baru bisa Rara hadirkan. Mohon bersabar karena waktunya tidak mencukupi. Ini tinggal berapa menit lagi gitu ya. Nanti sudah ada yang ngantri juga. Ada satu nama tetap di hati. Terima kasih Bu Mala. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Untuk lagunya selepas Pawartos ya Bu ya, nanti akan Rara hadirkan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara selamat siang. Ini dari Andin di Pedaan. Monitor lama tapi udah ganti nomor nih Mbak. Masih ingat buatan Mbak? Aduh, Rara tuh orangnya pelupa. Mohon maaf ya. Mbak Andin atau Ibu Andin nih yang sudah ikut bergabung, terima kasih ya. Wah, ini mau kembali menyapa Mbak Rara di Simfoni Kenangan. Luar biasa, terima kasih masih terus setia. Moga masih ingat, mohon maaf aku lupa. Mau request Don't Cry, bisakah? Don't Cry-nya siapa nih? Coba nanti disiapkan ya. Salamnya buat Bude Retno Ambarwati. Ini aja Mbak Rara, sapaan perdana. Semoga tetap semangat meski cuaca cetar membahana. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama. Waduh, luar biasa nih. Untuk Mbak Andin atau Ibu Andin yang sudah ikut bergabung, Rara lupa, mohon maaf, nanti diingatkan ya. Rajin-rajin gabung biar Rara ingat gitu. Terima kasih. Untuk lagunya Don't Cry, ini punyanya siapa nanti bisa di ini lagi ya Rara ya. Karena Don't Cry-nya pasti nanti keluarnya banyak banget gitu. Yang dimaksudkan koleksinya siapa, penyanyinya siapa gitu. Nanti akan Rara siapkan di sini. Baik, terima kasih sudah ikut bergabung Mbak Andin. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Hanya satu Darman Syah ya Mbak ya. Waalaikumsalam. Hanya satu. Ini yang mau dirukas yang mana? Mama Fajar. Jadi yang E apa enggak? Kalau enggak jadi nanti Rara ganti. Karena ini sudah di penghujung acara gitu ya. Mama Fajar terima kasih, nanti di WhatsApp lagi ya. Wah, Rara jadi bingung nih. Requestnya yang mana yang mau diputarkan? Baik, yang satu belum diputarkan sudah request lagi. Mohon maaf Mama Fajar, nanti Rara di WA lagi ya. Mau yang mana, Rara bingung mau diputerin yang mana. Kalau gitu terima kasih. Untuk lagu-lagu yang belum terputarkan bisa ditunggu, nanti akan Rara hadirkan. Selepas Pawartos Boso Jawi, produksi dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Setelah ini ada Pawartos Boso Jawi yang akan Rara hadirkan. Lagu-lagu request Anda nanti akan Rara hadirkan selepas Pawartos Boso Jawi ya. Mitra Buana dan pendengar, mohon bersabar dulu. Baik, karena tadi tidak jadi mungkin ya, satu nama tetap di hati atau diganti seperti apa Rara bingung. Jadi kita ketemu saja dengan lagu koleksi dari Rara punya Hedy Diana, Bintangku Bintangmu, menutup kebersamaan kita untuk Simfoni Kenangan hari ini. Jangan sampai bergeser, tugas Rara menemani Anda masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata, Rara kita pamit. Nanti kita sambung lagi di acara selanjutnya untuk hari ini. Selamat siang, Enyo Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta Lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 30 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 300 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sundarmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina saha pembekalan. Taun menika cacahing pasarta ugi mindhak saking 116 tiyang taun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika para duta genre dipun ajab mboten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan samaring itu tuladha ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajab saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Rebo 3 September 2016 mapan ing Aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen, Husbandiyah Hadiwarni, STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar, MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendika akan ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Dr. Le Isyawati Ali, SIP, MSI, jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan soho kalodhangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahulak Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahulak. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahulak, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahulak Minggu 17 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelakaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahulak, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipun wiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing pasar Baula. Manut pemanggihipun, greget ekonomi saha kabudayan ingkang ngrembaka ing pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
0: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang nggabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang nggabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

0: Wawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken karnaval batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pembukaan, para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kebudayaan ugi saya ketingal lumantar pagelaran sentra tari sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkshow Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
0: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan

0: Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih instruksi bupati taun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipun lampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru so masyarakat dipun rasmi gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Disdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kalian periode taun kalewu selangkung ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kalian periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular, lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha gadhahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang sawek nandang ISPA. Warga ugi dipunimbo supados singgal meriksaaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sekuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babakan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut paugeran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar di kesempatan hari ini. Masih berdengar sama Rara ya untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 5 sore atau jam 17, kita bersama di Buana Barindo. Lagu-lagu barat dan juga Indonesia untuk versi baru ataupun yang agak-agak baru ya, siap terhadirkan untuk Anda menemani apapun aktivitas sore Anda. Masih cerah banget untuk sore ini. Panas juga, nah yang ada acara atau agenda mau jalan-jalan, persiapkan semuanya, jangan lupa pakai sunscreen, sunblock ya. Panas banget soalnya, cius nih pokoknya ya, jaga selalu kesehatan di musim panas yang sungguh cetar ini gitu. Lagu-lagu barat juga Indonesia untuk versi baru ataupun agak-agak barunya bisa di request, landphone SMS WhatsAppnya Rara buka untuk Anda. Silakan yang mau ikut bergabung. Untuk landphone SMS WhatsApp masih tetap sama ya, di 890799 untuk landphone-nya, 890799 untuk landphone, sementara SMS WhatsApp di 082133950947. SMS WhatsApp di 082133950947, sama 33 untuk Anda sampai di jam 5 sore nanti. Dan Anda juga bisa menyimak Buana Barindo barengan sama Rara melalui live streaming di lppl.buanaasriseragen.com. Sebari menantikan yang mau ikut bergabung untuk Buana Barindo edisi hari ini, kita buka kebersamaan kita. Rara punya Eko Smith, ada Cool Kids untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Buana Barindo hari ini barengan sama Rara.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen

Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang menemani Anda untuk hari ini ya. Silakan yang bagi bergabung, telepon SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Lagunya masih lagu-lagu baru ya, jangan yang lama-lama banget nih. Paling enggak tuh sekitar 10 tahunan yang lalu. Kalau ini sudah di 2026 berarti tahun 2016 paling lama ya. Tahun 2016 lagu paling lama, lagu paling jadul. Kalau bisa lagunya di atas 2016, paling lama 2016. Ditunggu yang ingin bergabung, line phone sama WhatsApp sampai di jam 5 sore. Bu Mala, terima kasih. Ya, lagunya tadi sudah diputerin ya Bunda. Terima kasih untuk Bu Mala yang sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya, selamat sore Mbak Rara. Request lagunya By Myself dari Linkin Park. Linkin Park itu lagunya lagu-lagu lama ya. Tahun berapa sih? 2000-an awal deh kayaknya. Coba aku cek dulu sebentar. 2000-nya 2000 berapa? Kayaknya enggak bisa masuk ke Buana Barindo deh. Nah kan, By Myself dari Linkin Park itu rilisnya tahun 2000 ya. Ini masuk ke album Hybrid Theory. Ini masuk di album itu gitu. Ini jadi track ketujuh.

Ada Bunda Suradi, selamat sore Mbak Rara, selamat tugas. Selamat sore juga Bunda, sehat selalu ya. Kabarnya sehat, amin. Alhamdulillah, terima kasih doanya Bunda. Semoga Bunda juga sehat sekeluarga. Tolong putarin lagunya Baik-Baik Sayang. Salamnya buat semuanya. Selamat sore, terima kasih Mbak Rara. Baik-Baik Sayang. Masih masuk gak ya? Aku cek sebentar Bunda.

Baik-baik sayang dari Wali. Lagu tahun berapa? Nah, tahun 2009. Mohon maaf Bunda, belum bisa keputer. Bisa di request yang lain ya. Tahun 2016 Bunda, paling lama tahun 2016. Lagu yang Kakak Rara hadirkan untuk Buana Barindo. Nanti bisa diganti dengan lagu yang lain ya untuk Bunda Suradi. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ditunggu lagi nanti masuknya Bunda. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia dan... Laris manis Tanjung Kimpul untuk bakmi Jawonya Bunda Suradi. Terima kasih. Selamat sore Kak Rara, The Land of Java Main. Halo, apa kabar adik Nona? Nona hadir nih. Kak Rara gimana punya kabar? Pemuja rahasia dari Sila on 7, tolong diplay ya kakak ya. Salamnya spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Ada Bunda Rose, Bunda Gun, Tante Yuni, Om Is, ada juga Om Andri, Pak Diat, semua mitra Buana, happy weekend. Untuk Kak Rara selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Nanti pulangnya hati-hati, sampai jumpa lagi, Yugren. Yugren juga terima kasih, pemuja rahasia dari Sila on 7. Kayaknya lagu baru nih.

0: Silaan Seven, ternyata sama juga. Maaf ya, Ade Nona Adilia, ini request di Pemuja Rahasia Silaan Seven tuh rilisnya tahun 2004 ya. Tahun 2004, jadi gak masuk untuk Buana Barindo. Maaf ya, lagunya masih laku tahun 2016. Ayo cek lagi info-info seputar dunia permusikan. Tahun 2016 itu lagunya apa saja bisa di request gitu ya. Mbak Rara, Two Face, Linkin Park. Pecinta Linkin Park ya. Oke, coba sebentar. Two Face ya. Two Face-nya. Ini tahun berapa lagunya? 2024. Nah, ini bisa 2024 Two Face dari Linkin Park. 2024 boleh. Aku carikan sebentar ya. Two Face-nya. Two Face-nya Linkin Park. Aku carikan sebentar. Nah, ini nih. Ini tahun 2024 boleh kalau ini langsung nanti Rara puterin habis ini ya. Thank you yang punya 7.000 ini siapa sih? Aku enggak hafal. Maafkan diriku ya. Maafkan diriku, aku tuh enggak hafal kalau cuma nomor aja. Jadi untuk yang punya 7.000 thank you banget. Salam buat teman-teman pecinta Linkin Park, Rara juga suka banget sama lagu-lagunya Linkin Park. Kayaknya kita memiliki satu apa ya namanya ya, satu musik yang sama, selera musik yang sama gitu. Luar biasa, terima kasih. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Thank you, sehat selalu, salam sehat keluarga. Jangan lupa bahagia yang punya 7.000. Dari landphone silahkan 890799 yang mungkin bergabung boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat sore Mbak Rara, Belen Asyafana.
0: Ah, cantik, selamat sore. Kenapa?
1: Kangen.
0: Apanya?
1: Kangen sama.
0: Oh, kangen.
1: Bukan lagunya.
0: Bukan lagunya, kirain requestnya kangen gitu.
1: Lagunya Pak Mantos. Lagunya yang baru netes hari ini deh.
0: Lagunya apa?
1: Rindu Sebatas Al-Fatihah.
0: Rindu Sebatas Al-Fatihah. Dari siapa sih itu?
1: Sangya atau siapa gitu.
0: Oh. Rindu Sebatas. Oh, lagunya belum masuk ke sini. Coba aku carikan dulu ya.
1: Ada Mbak Rara apa sih?

0: Iya.
1: Ada di Buana Parindo, di Buana Asri.
0: Nah kan, apa
1: semua
0: sih yang gak
1: ada? Mbak Rara. Aduh, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Ini mesti durasi, nanti yang belakang bisa emosi nih. Capek Mbak Rara.
0: Dari mana?
1: Acara 40 hari adik.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sudah kelar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sudah mulai
0: lancar.
1: Tapi belum sepenuhnya. Ada.
0: Ada dong.
1: Ada dong.
0: Oke, rindu sebatas Al-Fatihah. Rilisnya tahun 2025. Boleh. Dari apa ini ya? Lagunya siapa sih? Dirsia apa sih? Singlenya Dirsia Sel gitu. Boleh nanti habis ini diputerin sama Rara?
1: Oke. Salam-salam dulu Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Mbak Rara, dari jam 12 ya?
0: Dari jam 12 betul.
1: Habis Mbak Dewi.
0: Iya betul.
1: Oh Mbak Dewi pamitan, Kak Ros mapan bobo.
0: Tinggal tidur deh.
1: Iya terus bangun-bangun jam setengah tiga ini tadi kan mau bobo kan biasa. Buka HP dulu gitu. Jualan Mbak Rara. Jualan.
0: Jualan apa?
1: Live gitu jualan di HP.
0: Nge-live.
1: Jualan gitu jualan.
0: Keren.
1: Itu juga Mbak Rara udah mulai mau jualan lagi.
0: Semangat ya nanti biar tambah lagi pemasukannya.
1: Alhamdulillah hari ini laku 7.
0: Alhamdulillah.
1: Terus untuk Mbak Rara selamat tercatat.
0: Terima kasih.
1: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sampai
0: jam 8 malam.
1: Alhamdulillah kalau gitu nanti kan jadinya di salah kecil nggak ketinggalan. Habis ini diputar lagunya mandi terus mau ke makom Mbak Rara. Ini masih pagi sore masih.
0: Oh gitu.
1: Baru lagi ya nanti nggak belum kata orang tua zaman dulu gitu.
0: Oh gitu ya. Banyak
1: terus siapa yang datang gitu.
0: Gitu.
1: Ya emang sih didoain
0: iya.
1: Rumah tapi katanya lebih bahagia kalau kita tengok.
0: Oh gitu, berasa kesana gitu ya.
1: Yang di rumah ini Kak Ro sendiri semuanya udah balik semua.
0: Jadi pada pulang ke sini ya.
1: Jakarta, Semarang, Bengkulu, Jogja udah pulang semua. Tinggal Kak Arus yang di Lego sini.
0: Oh gitu.
1: Iya, Kak Arus yang nengokin.
0: Enggak apa-apalah, yang paling deket ya.
1: Kerjanya tadi di Solo Tigo. Hari Kamis itu dioper ke Bali. Jadi di rumah sendiri sama anak widok ini.
0: Oh gitu.
1: Yang apa itu kerjanya di oper jauh-jauh.
0: Enggak apa-apa, yang penting semuanya sehat, semuanya
1: sehat ya, Mbak,
0: lancar, sukses gitu ya.
1: Iya, doanya yang penting sehat. Gitu.
0: Betul.
1: Terus apa itu jalannya Gandul Adik Nona Adelia?
0: Oke. Okay.
1: Bersama bundanya ada Bunda Jin juga, Mbak Nana juga. Ada lagi Mas Biar, Pak Jasmino, Mbak Anik tiga-tiganya, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Natali, Mbak Putri, Mas Roni di Tangerang, ada Mas Andi Setiawan, ada Cak Roto, Mbak Martini, Mbak Wier, Mas Is, Tante Yuni, Mbak Kil, Tante nanti dimarahin. Kan gak apa-apa, Tante kan basak na adik ya Mbak.
0: Iya.
1: Pak Yon Plastik, Pak Eto, Pak Mul, Pak RT, Pak Sardini. Yang Sardini ini Cak Tecun, minta maaf sebelumnya nih yang Sardini, Pak J. Sardini. Kalau telepon Mbak ya sekali aja, tadi pas acaranya Mbak Dewi sampai 3 kali loh Mbak.
0: Oh gitu, gak apa-apa sih kalau Rara. Kalau orang sih nggak masalah, selagi masih bisa masuk, masuk aja pasar bini nggak apa-apa.
1: Masuk terus, tapi maunya minta lagu terus.
0: Nah itu kalau Rara kadang masih belum bisa, tapi kalau mau masuk, masuk aja. Rara mah bebas. Masuk-masuk aja, nggak apa-apa pasar bini, mau 5 kali, 10 kali nggak apa-apa. Tapi kalau lagu ngantri ya. Nggak apa-apa, amunisinya banyak.
1: Oh iya ya,
0: akan
1: itu buat
0: kantor. Nah makanya.
1: Ada bunda yang di Bunda Selamat sore dan semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Rara terima kasih waktu.
0: Sama-sama. Siap sudah di sini. Oke.
1: Adik kakak semoga husnul khatimah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya,
0: siap. Sehat. Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Sampai jumpa lagi hari Senin sore.
0: Sampai hari Senin lagi kita ketemu ya.
1: Bicara dulu ya.
0: Boleh. Hati-hati nanti kalau mau berangkat ya Kak Ros ya.
1: Oke. Sendiri nih lagi.
0: Gak apa-apa semangat. Demi nengokin adik tercinta. Tetap semangat pokoknya ya.
1: Tenang gitu
0: kata-kata. Iya. Betul.
1: Terima kasih waktunya. Mbak
0: kembali kasih Karo. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk reng. Terima kasih buat Karos yang sudah ikut bergabung ya. Titi DJ Karos, hati-hati di jalan, berangkatnya sendirian soalnya mau ketemu dengan adik tersayangnya. Nanti lagunya bisa ditunggu dulu. Ada Rindu Hanya Sebatas Al-Fatihah sudah ada di listnya Rara. Oke, terima kasih. Sambil bersiap-siap nanti ya Karos ya. Berhelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore Mbak Rara.
0: Wah, selamat sore. Tangerang, apa kabar? Panas enggak di sana?
2: Oh, panas banget Mbak.
0: Sama. Sama-sama di sini juga panas.
2: Oh, kalau kemarin mendung mah dari siang sampai sore.
0: Oh, gitu.
2: Iya, hari ini ini mendung-mendung manjanya enggak ada.
0: Enggak ada. Ini malah lagi membara, panas. Ini yang pada nyuci pada bahagia ini.
2: Wah, gila.
0: Karena cuma berapa jam aja udah kering cucian ya.
2: Aku lagunya ini Mbak.
0: Apa?
2: Audi Mbak.
0: Audi lagu lama tuh, yang baru ada nggak ya Audinya? Audi mau yang apa? Rara muterinnya di tahun 2016 paling lama. Di iya ada iya. Aku sekarang aku batasin soalnya ini lagunya lagu-lagu baru, ntar sama enggak ada bedanya.
2: Kayaknya kayak anak muda ya, Mbak.
0: Asik.
2: Kanu, Mbak.
0: Apa?
2: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Lagu siapa itu?
2: Adira.
0: Adira.
2: Ada tak lagu yang dulu.
0: Oke, salam-salam monggo.
2: Masih ada dan karangannya orangnya baru. Ada Mbak WR, Mbak Nana. Ada Kak Rus, kembali lagi sama sore. Kak Rus,
0: yang
2: dengerin tuh satu Jakarta tuh yang sampai Jumat, yang 9 malam. Terus buat Mbak Mantin sudah mendengarkan. Ada Mas Kitmo Jawetan. Sama Mbak MN.
0: Mbak
2: Jusri Tegjon, Mbak Isini sambil Tegjon. Mbak Trika yang mendengarkan juga. Terasa benar ya, teman. Bunda Kini Walu, Pak Bunda Nino. Mama Cato sudah mendengarkan. Mbak Ani Harigunan. Mbak Ani Teguh Jajar juga. Mbak Rara kita mau juga.
0: Terima kasih.
2: Masih
0: ada waktu, masih ada. Masih ada. Lagunya Ebit di ini recycle. Iya, boleh.
2: Kemarin dengerin lagu itu kok enak banget ya.
0: Boleh.
2: Kali ini mirip ya, Mbak.
0: Iya, anaknya ya kalau enggak salah ya, anaknya Om Ebit.
2: Oh, anak. Lah pantes kan. Tapi anu
0: lagunya ya, ini lagunya papahnya.
2: Mangganya itu jatuh dari pohon, jauh dari pohonnya Mbak.
0: Iya kalau enggak dijual tuh.
2: Wah, pohonnya nih ngelamain miring-miring.
0: Iya, kalau dijual bisa sampai luar kota tuh.
2: Biasa dia tuh pernah nggak?
0: Iya.
2: Tadi malam sampai jam mana ya, Mbak ya?
0: Sampai jam 8.
2: Oh, putra tercintanya sama nih, dia niat juga, Mbak.
0: Enggak mau dia.
2: Oh, enggak mau.
0: Iya, makanya ini buah jatuh langsung di tebas ke. Buah jatuh langsung ditebas ke, jadi jauh.
2: Terima kasih
0: kalau
2: kandanya perang kita.
0: Sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
2: 2027 paling, Mbak.
0: 2027. Oh, enggak sih, maksudnya Rara masuk ke sini 2007 dulu.
2: Maksudnya 2027.
0: Amin. Amin, diangkat semuanya ya. Amin.
2: Oporti tahun depan itu dananya ada, Mbak.
0: Amin.
2: Tahun ini kayaknya belum, Mbak.
0: Katanya dengar-dengar nanti bertahap, tapi ya didengar ditunggu aja.
2: Bertahap, Mbak.
0: Iya. Nah, makanya bersabar terus. Amin.
2: Saya tahu dipilih, Mbak.
0: Amin.
2: Enggak usah pakai ujian-ujianan ya, Mbak ya.
0: Enggak pakai, udah ujian kemarin. Apalagi sekarang ujian hidupnya udah banyak banget, Mas.
2: Ujian
0: hidupnya banyak banget, gak kelar-kelar gitu ya. Gak lulus-lulus ujian-ujian mulu gitu. Sama-sama Mas Roni. Ya, waalaikumsalam. Yugreng. Dari Tangerang ya, ada Mas Roni barusan yang sudah ikut bergabung. Nah, ini lagunya Adera. Masih ada waktu itu dinyanyikan oleh Adera barengan sama ayahnya Ebit GAD. Jadi Adera ini putra dari Om Ebit GAD ya, dan juga saudaranya. Ini rilisnya tahun 2020 dan aslinya memang diciptakan pertama kali dan rilis oleh Om Ebit di tahun 1988 dalam album Sketsa Rembulan Emas, kemudian direkam ulang bersama Adera dan Segara pada bulan April 2020. Keren lagunya, apalagi lagu-lagunya Om Ebit keren-keren gitu ya. Kayaknya enggak tidak mati dimakan waktu gitu. Luar biasa, everlasting song gitu ya. Ini luar biasa lagunya Om Ebit ini. Ternyata ini putranya, aku baru baca ini tadi gitu ya. Putranya dari Om Ebit Adera ini. Dan suaranya memang bagus, hampir bermirip gitu ya. Betul. Ini darah dari Om Ebit ini, darah seninya nurun ke Adera. Nah, lagunya bisa ditunggu ya untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Telepon lagi silahkan, yang mau ikut bergabung satu lagi deh, boleh deh. Ada gak nih penelpon yang mau ikut bergabung? Nah, aku terima dulu 890799. Ada siapakah di sana? Selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Selamat sore.
0: Ya. Ini siapa? Kenapa jadi lupa, Bunda? Habis bangun tidur apa gimana ini? Ini siapa? Halo Bandung ya, Bunda Kini. Apa? Oh, baru bangun. Baru kriyip-kriyip aja, belum sampai tidur. boleh. Baru kriyip-kriyip aja, enggak tidur ya. Oh gitu, Bunda. Kenapa? Karena panas atau gimana ini? Oh gitu ya. Oh, tidurnya susah. Ya, monggo. Morius lagu apa ini, Bunda? Oh gitu. Ya. Iya, Bunda mau request lagu apa, Bunda? Rindu yang jauh. Dari siapa sih, Bunda itu?
3: Dari Ari. Lagu baru itu.
0: Oh ya, rindu yang jauh. Oh ya, coba dicari dulu. Gitu Bunda. Terima kasih. Amin. Oh ya, siap. Sama-sama. Yuk gereng. Wah, semangat sekali nih Bunda Kini. Rindu yang jauh. Lagunya siapa? Lagu baru punya siapa? Ini ada beberapa di sini. Rindu yang jauh dari Selvi Ayunda. Nah, tahun 2025 boleh. Di bawah label dari PT Harmony Biru Production. Rindu yang jauh dari Selvi Ayunda bisa ditunggu ya Bunda. Boleh nanti Bunda ditungguin dulu untuk lagunya. Mau siram? Boleh, siram dulu sekarang. Tapi cepet-cepet ya, nanti biar lagunya bisa ke ini Bunda, bisa didengarkan gitu. Terima kasih, semangat terus untuk Bunda Kini yang dibalu. Sehat dan jangan lupa bahagia ya. Oke, kita ketemu dengan tembang dulu ya Mitra Bunda dan pendengar punya Two Face. Dari Linkin Park, pecinta Linkin Park apa kabar? Yang punya 7.000, ini namanya siapa? Aku gak apal ya, terima kasih. Untuk yang punya 7.000, Mbak Rara gitu. Oke, thank you. Linkin Parknya udah siap, aku puterin sekarang ya. Two Face, ini dia tembangnya.

0: That's what it is.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kulo kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Mbak, saiki kabar anyar cepet tenang nyebare. Durung rampung ngopi, wis tekan dindi.
3: Lah kuwi, sing kudu hati-hati, Mas. Ojo kabeh kabar langsung di-share. Cek dhisik bener apa ora. Nek ora bener, yo ojo diteruske. Wong Sragen kuwi kudu eling lan waspada, ngerti unggah-ungguh lan cerdas bermedia.
2: Iya, aja-aja mong hoax, lak blaek engko.
3: Betul, menyang sangiran sinau sejarai, nguri-nguri budaya Sragen supaya lestari. Nemu kabar, aja kesusu nge-share. Tetep eling, tetep saring, ben ora salah informasi. Cerdas bermedia, budaya tetap dijaga. Saring sak durunge sharing. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

untuk Karus yang ada di Boyolali ya. Rindu hanya sebatas Al-Fatihah. Sudah Rara hadirkan Titi DJ kalau mau berangkat ya. Yang mungkin bergabung lagi boleh. Nah, yang tadi sudah line phone, kali ini gantikan yang ada di line SMS WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp, Rara sapa satu-satu. Untuk lagu sama Rara harus paling lama tahun 2016. Di bawah di sebelum tahun 2016 Rara gak bisa muterin, tapi kalau setelahnya boleh ya. 2017 sampai kesini boleh. 2016 paling lama gitu. Yang ada di line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung ada, oh apa kabar nih yang Kemoy, apa kabar kemarin? Eh thank you ya. Hari Jumat, Jumat berkahnya luar biasa. Dimasakin sama Mbak Anik Gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mbak Rara. Gemoy hadir absen. Akhirnya Mbak Anik ngacung juga ya. Kemarin tuh aku nggak tahu soalnya kalau stay tune. Aku tuh stay tune, kan aku nggak tahu ya Mbak Aniknya stay tune apa enggak. Jadi makanya harus WA. Kasih tahu Rara kalau lagi stay tune. Alhamdulillah luar biasa Mbak Anik. Sehat selalu. Salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia, tetap semangat untuk hari ini ya. Lagunya Namamu di Ujung Waktu. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Meme, Bunda Gayatri, Bunda Ninu, Bunda Fatimah, Bunda Suradi, Tante Aning, Mbak Lis. Oh Bunda Lis. Ada juga Bunda Lasmiati, Mbah Pono, Mbah Timbul, Mbah Sarbini. Ada Mas Roni, Mas Diat, Mas Brahma Kumbara, Mas Yuli Anjasmara, Mas Is juga Mbak Yuni, Mas Kis, ada Mas Doso, ada Mbak WR, Mbak Martini, Pak RT, Pak Yon, Caroto, Mbak Ros, dan semuanya. Terima kasih yang sudah senggol-senggol. Salam balik ya. Buat yang tugas terima kasih, yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namamu di ujung waktu. Oke, nanti aku cariin dulu, aku cek juga ya. Terima kasih untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Sehat selalu, semangat. Bikin kue apa lagi? Aku masih penasaran sama si Ungu yang unyu-unyu itu. Kapan-kapan kalau aku dibagi gitu ya. Kemarin belum dapat. Tapi yang ini, yang toppingnya tuh apa namanya, nangka gitu. Terima kasih Mbak Ani. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Ada Bunda Gun. Nah, selamat sore Jeng, ibu rukesnya Satu Cinta di Ujung Waktu. Terima kasih Sai Cantik. Kalau gak salah rilis tahun 2026 Sai, lagu itu. Oke Bunda, aku cariin dulu. Untuk Bunda Gun yang ada di, di mana Bunda? Aduh, aku lupa Bunda Gun dari mana. Itu daerah mana Bunda? Kedawung, mana sih Bunda? Bunda Gun, terima kasih sudah ikut bergabung, sehat selalu. Pokoknya tetap semangat. Nah kan aku tuh lupa gitu ya, karena lama gak kesana daerah mana ya. Oke oke oke, terima kasih Bunda. Untuk lagunya Bunda Gun Sayangku, nanti bisa ditunggu dulu. Siap? Oke, selanjutnya selamat sore dari Kurniawan di Mageru. Request lagunya Nicky, You'll Be In My Heart. Boleh, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih untuk Kurniawan yang ada di Mageru. Mas Kurniawan apa kabar? Sehat selalu. Salam sehat dan keluarga. Jangan lupa bahagia. Salam untuk warga Mageru semuanya tanpa terkecuali ya. Nanti lagi bisa ditunggu untuk Mas Kurniawan yang sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya dari Mama Fajar ada band Manusia Bodoh. Ini kayaknya lagu lama deh kalau ada band. Aku cek dulu ya untuk Mama Fajar ya. Terima kasih untuk Mama Fajar. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Untuk lagunya nanti Rara siapin kalau masih masuk ke ini ya, ke rule-nya Rara. Untuk lagu-lagu yang di tahun 2016 paling lama bisa nanti Rara puterin di Buana Barindo. Yang lain nanti lagunya bisa diganti. Oke, sambil Rara ngecek dan juga nyiapin lagu-lagu yang tadi sudah di request, kita ketemu sama lagu lagi. Setelah Rindu Hanya Sebatas Al-Fatihah, kali ini Rara punya lagu yang di request sama Mas Roni nih. Apa kabar yang ada di Tangerang? Semangat ya di sana meskipun panas, sama-sama panas gak apa-apa. Di sini juga ada temennya Mas Roni. Lagunya Om Ebit barengan sama putra tercinta dan juga saudara-saudaranya, ada Adera dan Segara. Masih ada waktu. Ini dia tembangnya.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
3: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki apa?
3: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
3: Jelas, luwih murah. Soalnya langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
3: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
3: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

0: Bu, bu ne? Ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

selamat sore untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Rindu yang jauh sudah Rara hadirkan ya Bunda. Semoga betul itu yang di request sama Bunda, rindu yang jauh tadi. Karena penyanyinya gak ada. Jadi aku bingung nyarinya yang siapa ketemunya ini, ya udah aku puterin yang ini aja. Betul sih lagu baru juga. Terima kasih ya Bunda, sehat selalu. Sudah siram ini Bunda, semoga sudah tambah cantik, tambah wangi pastinya ya.

0: Tadi kapan sehat?
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Timbul. Mbak Timbul sehat ya sekeluarga ya.
0: Apa aja tak arepan pada Pak Rowo rasa munggah bagi gaji ibu.
1: Terima kasih sudah ikut bergabung kali ini.
0: Sama kaget dulu ya Mbak Rara.
1: Siap.
0: Seneng aku tuh, tak cepat bau. Raja rambung-rambung ya.
1: Dari tunggu-tunggu ternyata ya.
0: Aku menekan Pak. Oh, aku gak buka jadi curah karu kocok-kocok.
1: Gitu ya. Masih dicari-cari Mbak Timbul, masih dapat salam juga.
0: Itu lagi jelas-jelas tentang gerdu Mbak Radam.
1: Gitu.
0: Maka nama ya, WDWWA ya sih Bang. Nakene lagu nakene kan. Lagunya apa Mbak Rara?
1: Lagunya harus lagu baru tuh. Nanti Mbak Timbul perso enggak ya? Lagunya mesti di ya, tahun
0: saja, oh gitu. Apa,
1: oh siap. Lagunya gitu, udah diantrikan banyak di sini.
0: Jadi ya kangen.
1: Makanya ikut gabung terus dong, jangan TikTokan terus.
0: Iya.
1: gitu ya. Sama-sama Mbak Timbul. Amin.
0: Jadi lagu apa itu?
1: Oke, siap.
0: Saya ngebut lagi. Kayak buku aja. Ya, makul.
1: Ya, siap. Waalaikumsalam, Yugrang. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur, ada Mbah Timbul yang sudah ikut bergabung. Wah, luar biasa, terima kasih. Hari ini TikTok-nya libur, lagi pada ngumpul gitu ya. Wah, luar biasa. Lagunya apa? Lagunya mesti lagu baru. Nah, di Buana Barino kalau sama Rara ya, itu paling lama tahun 2016. Bolehlah, nanti kesini-sini bisa di-request lagi. Baik, selanjutnya 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java Menda.
1: Akhirnya
2: dari Mas Alek tonggoku dari gemes warung Kararaki.
1: Oh gitu.
2: Iki wong koyo opo suara bikin gemes ki Kararaki. Cari karena apa ngomong Mbah Timbul hari sok lari kok lupa mau sampai aku kapan.
1: Oh gitu ya. Aku lupa tadi ya.
2: Aku pernah cerita gini tuh. Ntar kalau Mbah Timbul telepon aku mau pernah lupa. Ah lu kok mah lupa. Wah istare sali. Walah tidak ya.
1: Ternyata.
2: Ternyata dirimu bener-bener lupa tenang karena kok aku.
1: Oh gitu ya.
2: Gajar loh. Mas aku tak ada loh. Pura-pura lupa loh Kak Rara.
1: Oh gitu. Oh udah WA tadi. Malah inget ya.
2: Malah inget. Oh berarti ini kuali Kak Rara. Pasti inget-inget lupa. Tapi inget.
1: Malah inget iya.
2: Wah repot-repot. Nganu Kak Rara.
1: Apa?
2: Laguna tuh jaluk janji setia.
1: Janji setia.
2: Tiara Andini.
1: Oh Tiara Andini.
2: Sepisah hari ini aku minta Kak Rara yang perform nyanyi lagu itu.
1: Yang perform Tiara Andini kan?
2: Iya maksudnya yang nyanyi Kak Rara gitu loh.
1: Aku gak bisa nyanyi.
2: Loh masa tuh?
1: Gak bisa nyanyi.
2: Suara bagus skin strong gini gak bisa nyanyi.
1: Beneran? Serius aku gak bisa nyanyi?
2: Yang bener.
1: Enggak bohong.
2: Ya wes nek percaya aku manut tel aku nek soal ngene iki wis pas aku. Eh iki di lapang Posronda iki pada kakmu sama para karang.
1: Lagi pada ngumpul ya.
2: Seperti apa ini wujudnya kira-kira gerangan ini?
1: Waduh, wujudnya seperti apa ya? Seperti ini.
2: Kalau sore ya kayak gini karang adem di lapangan
1: seperti asik lagi pada kumpul-kumpul seru.
2: Jajan es kalau enggak ada ya ikut itu aja nyawang orang-orang lalu lalang.
1: Oh kirain kalau nggak punya ngutang dulu.
2: Enggak saya yang ngutang. Oh iya saya mau ngutang karena hamilah merengah aku ya. Aku tukang ngutang kalau gitu. Ini loh tangguh aku guju masalah gara aku tukang ngutang. Wes wes.
1: Nggak punya uang ngutang dulu. Karena kartu
2: baru aku gak di itu gak dipercaya lagi tukang ngutang taruh.
1: Mbak yang punya warung hati-hati ya Mbak ya. Hati-hati Mbak yang punya warung jangan mau diutangin.
2: Jangan ngomong gitu ini lagi aku bentar dulu gak diutangin aku repot ini. Salamnya buat Pak Ros ya di Kleko Boyolali sore moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya juga banyak pelanggannya.
1: Amin.
2: Udah on the view tadi Mbak Ros.
1: Udah.
2: Moga-moga dengerin biar sambil chat semangat selalu.
1: Amin.
2: Juga buat Pak Larasati yang digendingan wali kota.

0: sore, semangat selalu.
1: Amin.
0: Sukses juga di usaha tempe bengoknya. Juga Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Wijaning C, Mbak Suryaning C, Mbak Putri, D. Adelia. Moga-moga hari ini pasti libur dan santai di rumah pastinya. Moga sukses selalu, dimudahkan juga indah kita. Juga buat Mbak Putri, tante anak tiga-tiganya, Bunda Yasma, Nino, Kini, Surati, Lasmiati, semuanya aja dari A sampai Z.
1: Semuanya.
0: Nah, tersebut KPKP kinko, wah, entar waktu kan.
1: Iya, betul.
0: Juga buat dirimu, spesial perkara ini.
1: Iya.
0: Makin glowing.
1: Amin.
0: Cantik.
1: Amin.
0: Anggun mempesona, berjuang sepanjang masa.
1: Amin.
0: Sama wabah terah rumah tangganya.
1: Amin.
0: Sukses juga buat Dek Noval.
1: Amin.
0: Sukses karirnya.
1: Amin.
0: Dan tekan naik gajinya bagi semua kru Serbona.
1: Amin.
0: Juga tetap jadi radio nomor satu di
1: amin.
0: Kota Tragen
1: tercinta. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Gitu aja Kak Rara.
1: Gitu.
0: Biar cepat gantian yang lain.
1: Siap.
0: Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini nanti?
1: Sampai jam 8.
0: Alhamdulillah. Berarti hari ini langit Buana sih full dengan senyum Kak Rara.
1: Waduh, panas banget di sini padahal ya.
0: Ini menghias loh, ini Kak Rara menghias angkasa
1: lebih
0: hari ini. Ya gitu, assalamualaikum yuk.
1: Waalaikumsalam, yuk reng. Terima kasih dari Mantingan Ngawi Jawa Timur. Ikut bergabung lagi ada Mas Andri Setiawan. Tadi bisa Mbah Timbul, terus lanjut lagi sama Mas Andri. Lagunya apa tadi? Tiara Andri jadi Setia, boleh. Jadi siapin di sini ya, bisa ditunggu. Penelpon lagi silahkan 8907999. Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo Mbak Rara.
1: Halo.
2: Ya betul.
1: Oh lagunya udah betul ya Bunda. Waduh, terima kasih. Sekarang harus baru-baru Bunda, lama-lama gak boleh. Nah kan, asik kan lagu baru-barunya. Betul. Gitu. Nah, entah lagu apa, ayo. Ya. Gitu Bunda. Betul. Kembali kasih Bunda. Yuk gereng. Semangat banget ya Bunda kini ya. Sudah siram, sudah wangi. Wah tinggal ini mau kemana nih agendanya lagi? Mau jalan-jalan, tadi udah jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan lagi atau mau istirahat aja nih Bunda? Wah apapun agendanya, apapun nanti acaranya hari ini, semoga selalu setia di 94,7 Buana Asri FM ya Bunda. Alhamdulillah lagunya betul untuk Bunda kini yang ada di Balu. Terima kasih. Ternyata sih disimak lagunya. Oke, tiga penelpon sudah Rara terima. Kali ini kita ketemu sama tembang ya. Yang mau Rara puterin, ini lagu yang direquest sama Mbak Ani di Teguh Jajar. Apa kabar? Untuk Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Namamu di ujung waktu, betulkah itu yang direquest? Semoga betul ini lagu yang direquest sama Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Semangat selalu Mbak Ani, selalu sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, Rara putarkan sekarang untuk lagunya. Namamu di ujung waktu.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Satu cinta di ujung waktu. Ini terakhir kan untuk Bunda Gun ya. Apa kabar? Selamat sore Bunda Gun yang ada di Bonggo. Nah akhirnya aku ingat. Maafkan Rara, Bunda. Rara itu orangnya pelupa ya. Jadi lama gak main kesana, aku bingung. Daerah mana ya? Oh ya, Bunda Gun di Bonggo ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga lagunya betul ya Bunda. Sudah bisa disimak untuk sore hari ini. Lanjut untuk line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, aku bacakan lagi. Ada siapa yang belum terbacakan? Mbak Rara, aku Harry di Gondang. Yang punya 7.000 ada Mas Harry ternyata ya. Wah, Mbak Rara suka Linkin Park juga. Info lagu favoritnya Mbak. Linkin Park banyak, ada Indian, ada Crawling waktu itu ya. Ada apa lagi ya? Linkin Park itu lagunya banyak banget. Ini salah satu salah satu grup band. Itu maksudnya band apa sih gitu itu ya. Waktu itu ya, waktu aku SMA sih waktu itu. Linkin Park banyak, Indian, ada Crawling, ada apa lagi, Breaking the Habits. Iya gak sih lagunya itu kan dari Linkin Park. Iya gak buat Mas Harry di Gondang. Wah, kita sama ya, pecinta Linkin Park juga. Gak ada matinya nih band ya. Masih dengan rap-rapnya, lagu-lagu yang bikin gebrakan luar biasa deh pokoknya. Aku tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Okay. Thank you untuk Mas Harry yang digondang ya. Aku save ya kalau begitu ya. Kemudian di belakangnya lagi ada adik Nona. Apa kabar nih Kak Rara? Nona requestnya diganti aja deh. Milikmu dari Dewa 19. Terima kasih. Sama-sama sayang. Aku carikan dulu ya Milikmu dari Dewa 19. Yang aransemen ulang ada gak ya? Coba dicarikan dulu sama Rara. Thank you adik Nona Adilia yang ada di Boyolali. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, Mas Andris yang di Pantingan Ngawi Jawa Timur. Aku via on air aja Kak Rara requestku. Oji Lali pura-pura lupa ya kalau Mbak Timbulnya on air. Aku lagunya pas on air karena nanti eman-eman paketanku nganggur ini. Ya, terima kasih Mas Andri Simon di Bantingan Ngawi Jawa Timur juga sudah ikut bergabung. Tadi lagunya dari Tiara Andini Janji Setia ya. Oke, thank you. Karara pas liburan di pantai kayak artis. thank you. Terima kasih Mas Andri. Dan kali ini Rara mau ketembang lagi ya. Ada Niki, You'll Be In My Heart barengan sama Phil Collins. Nah, ini lagu tadi di request sama Mas Kurniawan kayaknya. Bener ya, Mas Kurniawan di Magro, apa kabar? Lagunya Niki udah siap nih, You'll Be In My Heart-nya. Ini lagu lawas yang di aransemen orang dari Phil Collins ya. Di aransemennya sama si Niki gitu. Lagunya seperti apa? Yuk mari, ini dia tembangnya. Mas Kurniawan, salam buat teman-teman di Magro semuanya. Ini dia Rara hadirkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Suasana untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Lagunya sudah hadirkan dari Tiara Andini, Janji Setia. Dan lagu tadi mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Buana Barindo edisi hari ini. Untuk Adik Nona, mohon maaf lagunya aku belum nemu yang aransemen ulang ya. Kayak lagunya Ebit G. Ade, tadi kan di aransemen sama Adera gitu. Kalau Dewa 19 ternyata aku masih belum menemukan, jadi mohon maaf. Lagu Aku Milikmu dari Dewa 19 itu rilisnya tahun 94, ini masuknya ke Nostalgia atau di Simfoni Kenangan. Terima kasih ya, mohon maaf ya untuk lagu-lagu yang terputarkan. Ini lagu di ini apa namanya yang tidak masuk format di acara Buana Barindo sama Rara. Jadi mohon maaf nanti suatu apa ya, suatu hari nanti. Waduh. Kayak lagi ngapain aja suatu hari nanti gitu ya. Oke, kalau kita ketemu lagi gitu ya. Bukan di Buana Barindo. Kalau Buana Barindo Rara masih lagu-lagu baru. Jadi nanti kalau pas ketemu di acara-acara yang lain bolehlah nanti diputerin sama Rara gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata. Setelah ini Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi produksi 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tugas Rara menemani Anda masih jam 8 malam nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih. Selamat sore. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Dun poro miyarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe ngaturaken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sundarmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahe pasarta ugi mindhak saking 116 tiyang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika para duta genre dipun ajab boten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan so maring itu lodo ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, so masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Rebo 3 September 2016 mapan ing Aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen, Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi soho tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Dr. Le Isyawati Ali, SIP MSI, jlentrehaken badhe nyinau program siaran soho program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi soho pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi soho lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan soho kalodhangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawusaken dening Husbandiah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 17 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun Pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival Tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajab supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe sepisanan rampuh ing pasar Baula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
0: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen Erwidya Budi Mudita Esos MSI ngendika, sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler, salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program

0: PMKM Batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, Pemerintah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah. Mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab boten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
1: Papartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan hari kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
0: Upacara pengetan hari kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, sekretaris daerah, jajaran asisten sekda lan para kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan kantor Pemda terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi kantor Pemda terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih hari kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiyasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih

0: taksih bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg. Kagem melestantunaken basa Jawi dipunlaksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipunwontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipunlampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI Kajeng-Ajeng, pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipunlampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipun rawuh gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika, Disdikpus saking Kajeng-Ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1760 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kaliyan periode taun 2000 ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kaliyan periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular, lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang sawek nandang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal meriksaaken diri dateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang betahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah. Sesampunipun Kota Solo, pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sekuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babakan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Bonanza FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen. Galakus 94.7 Winasri FM.

0: Apa kabar? Selamat petang dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk hari ini ya, mitra Buana dan pendengar, dari saat sekarang sampai di jam 7 malam. Lagu-lagu dari Kuspel spesial untuk Anda menemani aktivitas malam Anda. Landphone SMS WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Silakan yang mau ikut bergabung untuk landphone 890799. 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082 133 950 947. Untuk line SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Live streaming silahkan bisa diakses di lppl.buanaasri.sragen.com. Lagu-lagu dari Kuspel spesial untuk Anda ya. Karena waktunya terbatas, Rara mohonkan nanti untuk penelpon bisa singkat, jelas dan juga padat ya. Untuk penelpon silakan nanti bisa ikut bergabung, dan Rara harap Anda bisa bijaksana begitu karena waktu yang terbatas. Jadi nanti teleponnya singkat, jelas dan juga padat ya. Baik, silakan yang mau ikut bergabung untuk penelpon. Jadi enggak nih 890799, silakan. Baik, untuk line telepon silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang. Malam Belanda.
0: Iya. Cantik, Karos. Iya.
1: Hadir lagi nih.
0: Hadir lagi boleh.
1: Ada singkat jelas. Baru stay tune lagunya okay. Rindu.
0: Lagunya Rindu boleh. Buat siapa, Karos?
1: Untuk semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Mbak Rara selamat tugas, tetap
0: terima
1: semangat,
0: kasih.
1: Sehat, dan
0: amin.
1: Dia selalu amin. Sukses, dimudahkan segala urusannya,
0: rezekinya
1: lancar.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam buat ponakannya, Bunda. Semoga jadi anak soleh.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Indonesia,
0: boleh.
1: Kehidupan mesin jahit ini ada pesanan.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, Yugreng. Baik,
1: ya.
0: Terima kasih, amin, Yugreng. Dari Karos yang ada di Boyolali sudah ikut bergabung ya. Ada Rindu yang di request. Semangat untuk apa namanya, gas dugemnya untuk malam hari ini ya. Tetap semangat Karos, jangan lupa bahagia. Selanjutnya 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Selamat petang.
0: Bagus.
2: Siapa ya? Lagunya Cahayu.
0: Cahayu, boleh buat siapa?
2: Pasti ada baru.
0: Buat siapa pasar ini?
2: Okay. Mama Aswa dan semua monitor tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yugreng.
0: Dari Pelupuh ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung. Cah Ayu di request, sudah ada tulis Rara, ini bisa disimak ya. Semangat terus Pak Sarbini, salam buat Uti ya. Selanjutnya ada siapakah kali ini? 890799, selamat petang LPPL Buana Asri.

Sudah ikut bergabung satu persatu, lagu Anda akan saya hadirkan sampai di jam 7 malam. Kebersamaan kita untuk Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Spesial yang ada di Boyolali ada Karos, sembari gas dukem Karos, rindu yang versi Melayu. Tadi di request ya. Terhadirkan sekarang dan bisa disimak untuk tembangnya Karos.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan

0: punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Selamat petang menjelang malam untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupuh ya. Lagu yang saudara hadirkan Cah Ayu yang di request, semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan petang menuju malam hari ini. Salam buat Uti ya Pak Sarbini, sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp, Rara bacakan satu persatu. In my mind. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak request mengapa versi Melayu. Terima kasih Mbak Rara. Dari saya Ibu Sugi di Sine Sragen. Terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa diantrikan sama Rara dulu ya. Nanti bisa disimak untuk tembangnya. Dari Bapak Emita di Pemati Masaran, minta lagunya Ku Bernyanyi. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran. Nanti lagunya juga sama, disiapkan sama Rara. Bisa ditunggu dulu untuk tembangnya. Pak Mul di MG dan apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini. The Land of Javamen. Kala Kus Plus, requestnya Cintamu Telah Berlalu. Teruntuk Mbak Rara, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, salam sehat untuk Lara, jangan lupa bahagia juga. Lagunya juga sama ya, diantrikan sama Rara. Assalamualaikum Mbak Rara Anggita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong absen dengan lagu Keroncong Betawi Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Rara selamat bertugas, sehat selalu dan apa ini? Oh, sehat dan sukses selalu dari Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong, Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Pak Ian Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Sehat bersama keluarga juga, laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Ian di Pasar Gemolong. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya Pak Ian. Lagunya juga sama, diantrikan dulu. Mbak Tri di Kedawung, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, tetap semangat siaran sampai jam 8 malam nanti. Amin, terima kasih. Nanti kalau pulang siaran hati-hati di jalan, biar selamat sampai di rumah, tidak ada halangan suatu apapun. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Lagunya yang milihin Mbak Rara aja. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa ya? Nanti ikut aja kali ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu. Wah, ini lagi sakit katanya ya. Tetap semangat Mbak Tri, jangan lupa obatnya diminum ya. Terima kasih. Kemudian selamat malam Mbak Rara, request lagu buat apa susah, matur thank you. Terima kasih untuk Mas Heri yang ada di Gondang. Salam buat warga Gondang semuanya ya. Kemarin Rara ke Gondang loh, ke Kaliwedi. Nah, sama Kaliwedi mananya nih Mas Heri. Terima kasih Mas Heri, salam buat keluarga tercinta, salam buat warga Gondang semuanya. Terima kasih. Lagunya bisa ditunggu. Mas Faid apa kabar? Wah, yang ada di belakang Sri dari Solo nih, warga Solo. Selamat malam. Wah, Mas Faid Mbak Rara, sayang, apa kabar di situ? Baik-baik saja. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Semoga selalu sehat baik-baik dirimu Mbak. Selalu biasa. Aku dengarkan suaramu yang lembut tetap nyenengkeh aja. Lagunya ikut ya Mbak Rara ya. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih Mas Faid. Wah, semangat bersama keluarga. Jangan lupa bahagia. Lagunya apa tadi? Gak request lagu ya. Lagunya ikut ya. Baik, terima kasih. In my mind. The Land of Javamen dari Bapak Jasmino, requestnya Da Silva. Salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Buat yang siar, sukses selalu. Terima kasih, Yugreng, Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Selalu sehat, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Lagunya juga sama, diantrikan dulu ya. Pak RT apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, The Land of Javamen. Absen saja Mbak Rara, lagunya N5. Salamnya buat semua sobat Buana aja. Aku berdoa aja pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Lagunya diantrikan ya sama Rara ya. Satu persatu nanti akan Rara hadirkan. Sementara informasi untuk Anda, mitra Buana dan pendengar, malam hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 43 menit.
Azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.43. Lis Rara paling atas ada Jakarta Susah Kerjaan. Ini direquest sama Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Apa kabar? Selamat malam Mas Andri. Salam buat Mbah Timbul ya. Lagunya bisa disimak sekarang. Jakarta Susah Kerjaan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir anggowo dompet.
0: Tenane bro, wah seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, apes meno uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen. Galakus 94.7 Winasri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Keroncong Guber nyanyi, Rara kirimkan untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan yang ada di Bumati Masaran. Lagunya sudah ya eyang ya, salam buat Uti, salam buat De Emita, salam buat De Afnannya juga. Dan tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Di ujung kebersamaan masih adakah yang belum terbaca untuk SMS WhatsApp? Oh, ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur nih. Aku nyimak dirimu sambil scroll-scroll TikTok Kak Rara. Oke Kak Rara, terima kasih sambil rebahan scroll-scroll TikTok terus dengerin suara emasnya Kak Rara siaran. Terima kasih Kak Rara udah di-play sama saya Mas Andri. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. WhatsApp dari Mas Andri adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Gus Plus edisi hari ini. Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata. Lagu-lagu request Anda sudah diantrikan. Ada beberapa di sini, Cintamu Telah Berlalu, kemudian Keroncong Betawi, Buat Apa Susah, Da Silva dan Nusantara 5. Semoga nanti bisa terputarkan semuanya. Kalau tidak, nanti lain waktu ya. Kalau kita ketemu lagi bakal Rara puterin lagunya. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Setelahnya Rara akan kembali menemani Anda di Info Malam sampai jam 8 malam nanti. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Rara Anggita pamit. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Pihak pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
4: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
5: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
6: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
10: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
11: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
10: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
11: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
12: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
11: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong

0: defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
1: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
3: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
4: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
3: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
4: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
5: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati, Pak. Dan nggak tahu saya ini dodolan, dia pun sampai jam sama mulai, sama jadi orang mulai. Oleh apa, deh?
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok keguyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.

Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 8 malam atau jam 20. Kita bersama di Info Malam di kesempatan hari ini, Minggu lembar keempat untuk bulan Oktober 2026. Dibuka satu koleksi milik Shania Twain dengan From This Moment On untuk Anda. I will love you. Tadi versi fullnya sudah ya di awal ya, dan kali ini masih menjadi sayup-sayup di belakang suara Rara untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Info malam kali ini Rara akan bahas mengenai alasan kenapa persiapan di malam hari itu penting. Jadi mitra Bonda dan pendengar, dari Google Ringkasan AI, persiapan di malam hari ini sangat penting ya, karena menentukan kualitas hari esok kita. Ketika kita meluangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk persiapan, kita sedang mengurangi beban mental dan juga fisik yang harus dihadapi keesokan harinya. Nah, ada beberapa alasan kenapa persiapan di malam hari ini sangat krusial. Jadi yang pertama, ini alasannya adalah bisa mengurangi kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue ya. Nah, ini mengurangi kelelahan mengambil keputusan. Di sini kita bisa menghemat energi otak kita dan juga mulai hari dengan lebih fokus gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan persiapan di malam hari, kita bisa menghemat energi di otak kita. Di mana setiap pagi kita sering menghabiskan energi otak hanya untuk memikirkan hal-hal kecil seperti mau pakai baju apa, mau sarapan apa, atau apa yang harus dikerjakan pertama kali. Nah, sementara memulai hari dengan fokus ya, karena dengan memutuskan hal-hal ini tadi di malam hari, kita bisa langsung fokus pada tugas penting di pagi hari tanpa merasa lelah di apa ya namanya, di persiapan-persiapan tadi gitu ya, tanpa kita merasakan kelelahan duluan gitu. Jadi ternyata kenapa kita harus melakukan persiapan di malam hari, ini tadi alasannya, bisa mengurangi kelelahan mengambil keputusan agar kita bisa menghemat energi otak kita dan juga memulai hari dengan fokus. Nah, sementara yang kedua ya, ketika kita sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, prepare-nya tuh di malam hari, nah pagi harinya menjadi lebih tenang dan bebas stres. Jadi pagi hari itu menjadi lebih tenang dan bebas stres, mitra Buana dan pendengar. Ini bisa menghindari terburu-buru dan juga bisa membangun suasana hati yang positif ya, karena nggak buru-buru gitu. Ketika kita mengemas tas, kemudian menyiapkan dokumen atau menyiapkan pakaian di malam hari, mencegah drama panik karena telat. Jadi gak akan buru-buru takut telat gitu ya. Atau mungkin ketika kita ada sesuatu yang ketinggalan gitu ya, barang-barang tertinggal di pagi hari, gak akan terjadi ketika kita sudah mempersiapkannya di malam hari, ya gak sih? Atau bisa juga dengan ini ya, pagi yang tenang, ini akan membuat suasana hati atau mood kita jauh lebih baik dan stabil sepanjang hari. Jadi ketika kita sudah bisa mempersiapkannya di malam hari, besok itu kita bisa bangun nih suasana hati yang positif, karena semuanya bisa kita lakukan dengan tenang. Dengan apa ya, sudah tahulah kita mau ngelakuin apa-apa-apa gitu, sudah tahu semuanya. Nah kan, ini mood ini akan terbawa sepanjang hari, jadi kita bisa lebih produktif. Nah, dua alasan kenapa persiapan di malam hari itu penting sudah Rara hadirkan untuk Anda. Rara masih punya lagi info malam selanjutnya Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Menyusul From This Moment On dari Shania Twain, Rara punya Clar Project Yogyakarta untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Memes, tenang dulu sayang, mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam di malam hari ini ya, mitra bodoh dan pendengar. Dan menutup kebersamaan kita masih ada alasan kenapa kita harus mempersiapkan segala sesuatu tuh di malam hari. Kenapa ini penting, kenapa ini krusial gitu ya. Tadi bisa mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan. Kemudian lebih pagi hari tuh menjadi lebih tenang dan juga bebas stres. Ternyata persiapan di malam hari ini juga bisa meningkatkan kualitas tidur loh. Nah, jadi mitra bodoh pendengar, ketika kita mempersiapkan segala sesuatu di malam hari ya, ini bisa mengosongkan pikiran. Jadi kita bisa menuliskan daftar tugas, to-do list untuk besok harinya, ketika kita bisa membantu mengeluarkan kecemasan dari dalam kepala kita. Jadi kita bisa mengosongkan kecemasan-kecemasan tadi gitu maksudnya ya. Kemudian kita juga bisa tidur lebih nyenyak. Nah, ini yang paling penting ya. Ketika kita sudah selesai semuanya, kita bisa istirahat dengan nyenyak, dengan nyaman. Jadi semuanya sudah kita sudah kita lakukan di malam hari gitu. Besok tinggal ya ngambil gitu aja. Kalau masak ya tinggal cemplung gitu kan. Jadi kita sudah tidak punya beban untuk besok harinya gitu. Jadi kecemasan tadi ya bisa kita kosongkan dari pikiran kita. Dan yang terakhir, kita bisa memaksimalkan waktu pagi. Nah, jadi lebih produktif tentu saja. Pagi hari adalah waktu di mana energi dan fokus manusia tuh berada di level tertinggi. Persiapan malam hari memastikan kita bisa langsung memanfaatkan waktu emas ini untuk bekerja dan melakukan rutinitas sehat seperti olahraga ataupun meditasi. Bukan untuk membereskan kekacauan karena semuanya numpuk jadi satu enggak kepegang gitu malam harinya. Wah, ini sayang banget gitu. Nah, tadi kenapa? Alasan kenapa kita harus mempersiapkan segala sesuatu di malam hari. Kenapa persiapan di malam hari itu penting? Itu tadi alasannya. Ada 4 alasan. Mengurangi kelelahan mengambil keputusan, pagi hari menjadi lebih tenang dan bebas stres, meningkatkan kualitas tidur, dan bisa memaksimalkan waktu pagi kita. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kita bisa menemani Anda untuk info malam edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi besok, Rarang kita pamit. Selamat malam, Enio, Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miyarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 30 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 300 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sundarmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahe pasarta ugi mindhak saking 116 tiyang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika para duta genre dipun ajab mboten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan so maring itu lodo ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, so masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Rebo 3 September 2016 mapan ing Aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen, Husbandiyah Hadiwarni, STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar, MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged saya nggiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi saha tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, Dr. Le Isyawati Ali, SIP, MSI, jlentrehaken badhe nyinau program siaran saha program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi saha pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi saha lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan saha kalodhangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 27 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipun wiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajab supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing pasar Baula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
0: Kabupaten Sragen siyoga gelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen Erwidya Budi Mudita SOS MSI ngendika sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler. Salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pembukaan poro rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkshow Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen

0: tis lan batik.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan hari kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis 1 Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa. Kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipun lampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya kangge menika

0: perantian sepah, poro guru, so masyarakat dipunras wigatos, supados poro lare, soyo kulino, ginakan basa Jawi, wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika, Disdikbud lagi ngajeng-ngajeng, pengginaan basa Jawi, saged malih, dados perangan saking budaya komunikasi, wonten ing sekolah, so saged nuwuhaken rasa tresno, poro generasi muda, dumateng basa daerah.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kalian periode tahun kalih selangkung ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kalian periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular, lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kathah faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, resiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken, kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiyang ingkang saweg nandhang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang mbetahaken penanganan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah. Saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken. Bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sekuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panamping manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babagan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi meniginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggap wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajab saged jagi tertib administrasi saha mesthekaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Intro Banana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 4 Oktober 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu beriramakan keroncong ya. Dan nanti Ari yang akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncong sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam. Dan di malam hari ini ya, sudah Ari hadirkan dua buah lagu pembuka, ada Selendang Sutra dilanjut dengan Rindu Lukisan. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu keroncong ya, bisa langsung aja telepon di 0271-890-799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821-3395-0947. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita, di sini sudah ada teleponnya masuk ya, diangkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung, the land of Japamen gitu Bunda. Oke, bagus sekali Bunda. Selamat malam Bunda Kini, sehat selalu.
1: Ya,
0: oke, lagi di mana ini?
1: Lagunya keroncong ya nih ya.
0: Iya, ini lagunya keroncong.
1: Andum Basuki ya.
0: Andum Basuki. Dari siapa ini? Tak cariin. Oh, lagu keroncong, iya dari Wajinah ya.
1: Iya.
0: Iya, yang nyanyi nanti ada Wajinah Bunda. Iya ada ini, betul loh. Udah tak cariin, udah tinggal puter nanti. Ini Bunda lagi di mana?
1: Ya di rumah.
0: Oh, di rumah, enggak jalan-jalan lagi.
1: Jalan-jalan udah tadi siang.
0: Oh, udah tadi siang.
1: Makan-makan bersama.
0: Oh, sama Mbak Diana lagi. Ah iya no, panas sekali. Iya Bunda, harus banyak-banyak minum Bunda. Iya betul sekali Bunda. Lagunya salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya buat Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Bunda Kun.
0: Bunda Kun. Iya, lupa terus ya. Iya, faktor U ya Bunda. Tapi Bunda sehat selalu. Oh, siap Bunda. Oke, terima kasih. Amin. Amin. Amin. Amin. Enggak tahu enek kapan mampir lagi. Sore jam berapa? Oh iya, belum datang. Belum. Kadang juga sudah, Bunda.
1: Oh, kadang sudah.
0: Iya, dulu itu pernah juga. Kalau ke sini pagi aja, Bunda.
1: Pagi. Jam berapa kan pagi? Pagi yang nganter belum pulang dari sekolah.
0: Siang-siang.
1: Ah,
0: siang no.
1: Temennya pulang dari jualan di sekolah itu loh. Jualan makanan kecil itu.
0: Iya, iya.
1: Enggak ada kemana-mana itu ya. Tapi kalau pagi enggak ada yang terok,
0: Mas.
1: Kita saja yang Mas Hari ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Ya, kalau hari Minggu ya sudah sore.
0: Iya, enggak mesti Bunda. Oke, onje Bunda. Kembali kasih Bunda. Amin. Kembali kasih Bunda. Oke. Yuk, Grang. Terima kasih pada Bunda Kini ya yang sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bunda Kini. Baik, langsung saja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Antum Basuki dari Waljina ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini. Selalu sehat ya Bunda, selalu bahagia sekeluarga. Dan nanti dilanjut Sepasang Mata Bola. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Selamat mendengarkan.
2: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
4: Hai,
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Anto Basuki dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Dilanjut dengan Sepasang Mata Bola ya. Dan lagu ini hari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada pada malam hari ini ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya. Sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Saya selalu sekeluarga buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam, mat tugas. Gimana kabarnya? Sehat selalu Mas Ari. Alhamdulillah sehat Bunda. Tolong diputarkan Mawar Biru. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Lis dan semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari. Nanti ditunggu ya Mawar Birunya dari Waljinain juga ini ya. Terus di belakangnya ada Heri Gondang. Selamat malam ini buat Mas Heri Gondang. Sehat selalu sekeluarga ya. Selamat malam RBA FM, The Land of Java Man. Tidak usah bilang cakep. Oke, terima kasih. Request lagu keroncong protol ya dari Bondan Prakoso. Matur thank you. Oke. Terima kasih umater, matur thank you juga ini buat Mas Heri Gondang. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada keroncong protol dari Bondan Prakoso ini ya. Siap, nanti bisa ditunggu ya buat Heri Gondang. Terus di belakangnya ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Gun. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu, request lagu yang terdalam Peter Pan ya, versi keroncong di coverin berarti ya. Salamnya buat Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Mbak Ros, Mbak Nana, Bunda Adelia, Mbak WR, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Fatimah. Makasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Oh, ini apa ini? Mane Fajar, Club Project, bisa Mas Ari. Oh, enggak bisa. Ini keroncong ini Mane Fajar. Jadi lagunya keroncong untuk Club Project nanti besok-besok mungkin ya. Sekali lagi buat Mama Nefajar, ini lagunya keroncong gitu ya. Oke. Terima kasih untuk absennya buat Mama Nefajar yang ada di Boyolali ini ya. Baik, Mitra Buana, kita ke langsung ke lagu aja ya. Di sini sudah dipersiapkan ada keroncong Mawar Biru dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Nanti dilanjut keroncong protol dari Bondan Prakoso buat Mas Heri yang ada di Gondang. Nanti buat Bunda Gun bisa ditunggu lagunya ya. Oh, dan ini ada Maman Fajar lagi ya. Oh, minta dicarikan ya, nanti ditunggu aja. Pokoknya hari putarkan buat Maman Fajar yang ada di Boyolali ini ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja kita ke lagu. Ada Mawar Biru dari Waljina buat Bunda Suradi ya yang ada di GSA.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor Del.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada keroncong mawar biru dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Ini buat Bunda Suradi, udah diputarkan ya. Semoga saja bisa terhibur dengan dihadirkannya lagu mawar birunya ya. Dilanjut tadi ada keroncong protol ya dari Bondan Prakoso yang tadi direquest oleh Mas Heri ya, yang ada di Gondang. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Pak Rohman ya dan Ibu Lasmiati. Selamat malam ini buat Pak Rohman dan Bu Lasmiati, sehat selalu ya sekeluarga. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Mau request Dewi Murni ya, salamnya buat Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Kini, Mbak Martini Strawberry, Kak Ros, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan, Mama Aswa, Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong, juga buat semua tanpa terkecuali buat Mas Ari Wibisono. Selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mas Ari Wibisono ya. Greng Pak Roman Ibu Lasmiati. Oke, kembali kasih ini buat Pak Roman dan Bu Lasmiati ya. Ya, saya selalu dan bahagia sekeluarga ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu ya Dewi Murninya. Oke. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin request lagu ya, masih banyak waktunya ya, karena nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncong sampai di jam 10 malam nanti ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan. Ini udah jam berapa ya, ini jam 21 lebihnya 22 menit. Minta puterin aja ini lagunya ya, daripada nanti kehabisan ya, kehabisan waktu maksudnya ya. Baik, kita berjumpa dengan Bunda Gun ya. Ada yang terdalam versi keroncong ya dari Peter Pan. Nanti dilanjut dengan tadi ya, jangan ditanya kemana aku pergi ya. Dan lagu tadi buat Mama Nefajar yang ada di Boyolali ya. Dan nanti buat Pak Roman dan Bu Lasmiati bisa ditunggu ya, Dewi Murninya tak persiapkan terlebih dahulu. Kita berjumpa dengan yang terdalam dari Peter Pan versi keroncong ya, buat Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada yang terdalam versi keroncong dan lagu tadi yang diregas oleh Bunda Kun yang ada di Bongo ya. Dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi dan lagu tadi yang diregas oleh Mamani Fajar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya.

Baik, Mitra Buana sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 37 menit ya. Masih ada beberapa waktu lagi ya. Dan silakan yang ingin request lagu ya, masih ada waktu nih, mungkin yang masih ada 2 atau 3 lagu lagi ya. Ya. Baik, Mitra Buana langsung saja di sini Ari persiapkan lagu yang direquest oleh Pak Rahman dan Ibu Lasmiati ya. Ada Dewi Murni ya. Nanti dilanjut dengan Dingin dari Tikus Endang. Dan lagu ini tadi ini Ari persiapkan ya, tadi yang diminta oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik, Mitra Buana langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya. Ada Dewi Murni ya, dan lagu tadi yang di request oleh Pak Rahman dan Ibu Lasmiati ya, dilanjut dengan Dingin, dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah ada persiapkan lagu penutup ya, ada Kaos Segalanya Bagiku ya, dan lagu ini nanti ya sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut mengikuti acara keroncong pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta Lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahing pasarta ugi mindak saking 116 tiyang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia Emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna, wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika, para duta genre dipun ajab mboten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan samaring itu lodo ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras mantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang soho LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing Aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged saya nggiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi saha tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIPMSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran saha program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi saha pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi saha lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan saha kalodhangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipundereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawusaken dening Husbandiah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 17 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, soho jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun Pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, soho Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, soho Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipunwiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha tokoh masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur So pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal, Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing pasar Baula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
0: Kabupaten Sragen siyoga ngelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang gabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindak Kabupaten Sragen, Erwidya Budi Mudita, Esos MSI, ngendika, sedaya rerangkene ing adicara dipun punjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipun wiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun ex kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler, salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan, para rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkso Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
0: Papartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis tunggal Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan para Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi para ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pambiasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipun lampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah

0: Pak, ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kalian periode tahun 2016 ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kalian periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kata faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken, kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap. Lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Nglampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiyang ingkang saweg nandhang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang mbetahaken penanganan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sekuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panamping manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babakan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi mliginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut paugeran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau

pun ajab saged njagi tertib administrasi somestaken supados pelaksanaan program MBG saged lumampah kanthi sae manut paugeran lan saged maringi layanan ingkang optimal tumrap para penerima manfaat.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
1: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ya pemirsa, sinambi serantas atensi melepas salat singpun ya. Samenika sampun ari jawi sakalang salat singpun wonten aku pengin tuwa bareng kowe nggih sakalang samenika kang dipun kersakaken bundaku wonten ing bongo. Samangke dipun lajengaken wonten lungiting asmara lalang samenika kang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing guys. Langsung kemawon. Nanging sedherekipun enten badhe ingkang badhe lewat rumiyin nggih, langsung kemawon. Sumangga sugeng midhangetaken.
1: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul. Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, permiasa, langsung kemawon saat menikah sambun hari jauh bisa kenalan salat jingpun engkang dipun keresahkan bumi kongke wantan ingkah diwira sambil jawon ten tresno sudro lansak maka dipun lajeng akan wantan banyu langit. Langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para mirsa sak menika nggih wonten sampun arep gerakan wonten sumandeng dipun lajengaken Sundamani mugi-mugi kanthi lelangan sak menika nggih. Dados palipur dumateng para mirsa sedaya dipun nika sak menika tasih midhangetaken giaran Ronda Malam makaten. Lan boten keras nggih padhepan sampun telas saring rencang panjenengan sedaya wonten giaran Ronda Malam lan sak menika sampun arep cawisaken nggih lelangan panutup wonten ayam neng sandingu depan lajengaken pengarepan lan kekalih lalangan sak menika mengke. Dados lalangan panutup wonten giaran Ronda Malam yang kalau dengan terus sak menika. Ya para mirsa arep bisa undur diri arep ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngrejengaken giaran Ronda Malam yang kalau dengan terus sak menika tepatipun dinten Minggu tanggal 2 Oktober 2016. Arewi bisa pamit sukang dalu sukang pepisahan rahayu sami pinangkih lan suun yuk gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publika Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publika Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda kembali Mitra Buana di siaran pertanian. Dan edisi pagi hari ini siaran pertanian sampai nanti pukul 6 pagi menghadirkan informasi mengenai tips berkebun di musim kemarau agar tanaman tetap segar. Apa kabar untuk Anda hari ini? Mengawali pekan ini Mitra Buana, semoga apa yang sudah kita rencanakan, apapun yang sudah kita persiapkan, semoga di hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala apapun. Yang pasti Mitra Buana, bagi Anda yang pagi hari ini mengawali aktivitasnya, semoga aktivitas hari ini lancar. Dan informasi tips berkebun di musim kemarau agar tanaman tetap segar. Nah, bagi sebagian orang ya Mitra Buana, berkebun di musim kemarau terkadang ini juga menjadi salah satu kendala ya. Karena tanah yang kering, tanah yang tidak gembur, ini membuat tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Iya, berkebun di musim kemarau bisa menjadi tantangan, terutama dengan suhu yang tinggi dan kekurangan air yang berkelanjutan. Namun dengan pemahaman yang tepat tentang bagaimana menghadapi tantangan ini, pemilik dapat menjaga kebun tetap hijau dan sehat sepanjang musim kemarau. Nah, di sini ya ada beberapa tips berkebun di musim kemarau agar tanaman bisa tetap segar. Yang pertama kita perhatikan adalah mengenal periode musim kemarau. Mengutip dari situs kumparan.com, musim kemarau merupakan masa di mana terjadi kekeringan akibat menurunnya curah hujan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu dalam setahun. Di daerah beriklim tropis, musim kemarau biasanya terjadi mulai dari bulan April hingga September. Biasanya musim ini terjadi setelah periode musim hujan dan dapat berlangsung selama beberapa bulan, tergantung pada wilayah geografis dan iklim setempat. Nah, ini harusnya kita juga ini ya Mitra Buana, memasuki musim hujan. Tapi ya kita tunggu aja dulu ya. Karena memang dari informasi BMKG menyatakan bahwa musim kemarau ini ya masih diperpanjang. Memang sebagian wilayah juga sudah ada yang turun hujan, bahkan di Sragen ya, ini beberapa waktu yang lalu di beberapa wilayah juga sudah turun hujan. Nah, bagaimana tips berkebun di musim kemarau Mitra Buana? Yang bisa kita terapkan ya ketika kita berkebun di musim kemarau adalah memilih tanaman yang tahan kekeringan. Nah, ini ya, ini penting sekali Mitra Buana. Pilihlah tanaman yang tahan kekeringan dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap panas dan kurangnya air. Tanaman seperti kaktus, sukulen, agave, dan tanaman rempah-rempah seperti rosemary dan lavender adalah pilihan yang bagus. Kalaupun kita berkebun ya Mitra Buana di musim kemarau ini, kita bisa menggunakan polybag atau menanam dengan urban farming ya. Karena di kota-kota besar ya, sempitnya lahan ini membuat para pemilik
tanaman. Nah, ini menanam dengan cara polybag, ditanam di polybag ya. Dan perawatannya pun juga bagaimana untuk perawatan dan kondisi tanaman ini lebih mudah ya Mitra Buana ketika menanam di polybag. Kemudian juga menggunakan teknik irigasi yang efisien. Nah, jadi manfaatkan ya Mitra Buana teknik irigasi yang efisien seperti sistem irigasi tetes atau irigasi bawah tanah. Metode ini tidak hanya mengurangi pemborosan air, tetapi juga mengirimkan air langsung ke akar tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Nah, Mitra Buana, tentu ya masih ada beberapa tips untuk Anda yang hobi berkebun ya, tapi sayang ini juga masih musim kemarau, biar tanamannya tetap subur, tetap segar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, masih ada tips-tips yang lain ya Mitra Buana yang nanti akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda informasinya di siaran pertama.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat PHBS adalah

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya Mitra Buana. Masih seputar tips berkebun di musim kemarau agar tanaman tetap segar. Untuk selanjutnya Mitra Buana, yaitu menentukan jadwal penyiraman yang tepat. Jadi setelah memilih tanaman yang tahan kekeringan, kemudian menggunakan teknik irigasi yang efisien, tips selanjutnya adalah menentukan jadwal penyiraman yang tepat. Penyiraman tanaman pada waktu yang tepat ini sangat penting untuk mengurangi penguapan air. Lakukan penyiraman pada pagi atau sore hari untuk meminimalkan kehilangan air akibat penguapan saat suhu udara masih rendah. Kemudian tutup tanah dengan mulsa. Nah, ketika kita bertanam ya, bercocok tanam, tutupi permukaan tanah di sekitar tanaman dengan lapisan mulsa organik seperti jerami, serbuk gergaji, atau daun kering. Mulsa membantu menjaga kelembapan tanah dengan mengurangi penguapan air, mencegah pertumbuhan gulma, dan meningkatkan kualitas tanah secara keseluruhan. Kemudian memilih lokasi yang tepat. Nah, di sini Mitra Buana bisa memilih area yang mendapatkan sedikit sinar matahari langsung. Atau sedikit naungan terutama di siang hari. Hal ini akan membantu mengurangi stres tanaman akibat paparan langsung terhadap sinar matahari yang berlebihan. Selanjutnya adalah gunakan wadah yang cocok. Jika memilih berkebun dalam wadah, pastikan wadah tersebut memiliki sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air yang berlebihan. Gunakan pot dengan lubang drainase di bagian bawah dan tambahkan lapisan kerikil atau potongan pecahan pot untuk meningkatkan aliran air keluar dari wadah. Selanjutnya adalah lakukan pemangkasan yang tepat. Jadi lakukan pemangkasan teratur pada tanaman Mitra Buana, terutama pada bagian yang mati atau tidak sehat. Pemangkasan dapat membantu mengurangi kebutuhan air tanaman dengan merangsang pertumbuhan baru yang lebih efisien dan sehat. Nah, terkadang ya Mitra Buana, ketika kita berencana untuk menanam sebuah tanaman, pastinya kita harus tahu ya saat ini ya. Jadi harus diketahui, mengenal periode musimnya. Kalau musim kemarau ya harus ditentukan tanaman yang tahan pada kekeringan.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Iya Mitra Buana, beberapa tips ya agar ini ya, tips berkebun di musim kemarau agar tanaman tetap segar. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda informasinya di siaran Pertanian Buana Sri FM. Jadi kita harus mengenal periode musim kemarau ya Mitra Buana. Nah ini kita di daerah beriklim tropis, musim kemarau biasanya terjadi mulai dari bulan April hingga September. Nah, beberapa tips ya berkebun di musim kemarau yang bisa diterapkan agar tanaman tetap segar, yaitu dengan memilih tanaman yang tahan kekeringan, menggunakan teknik irigasi yang efisien, menentukan jadwal penyiraman yang tepat. Nah, ini biasanya dilakukan pagi ataupun sore hari untuk meminimalkan kehilangan air akibat penguapan saat suhu udara masih rendah. Kemudian juga tutup tanah dengan mulsa, yaitu seperti jerami, serbuk gergaji ataupun daun kering. Kemudian pilih lokasi yang tepat. Nah ini memilih area yang mendapatkan sedikit sinar matahari langsung. Takutnya nanti kalau kena sinar matahari langsung, tanaman tidak bisa tumbuh ya dengan maksimal, dan akhirnya tanaman akan mati karena terpapar sinar matahari langsung. Kemudian bagi Anda yang ingin menanam di dalam wadah ataupun pot, pilih atau gunakan wadah yang cocok. Gunakan pot dengan lubang drainase di bagian bawah dan tambahkan lapisan kerikil ataupun potongan pecahan pot untuk meningkatkan aliran air keluar dari wadah. Dan yang terakhir adalah lakukan pemangkasan yang tepat. Jadi lakukan pemangkasan teratur pada tanaman, terutama pada bagian yang mati atau tidak sehat. Nah itu ya Mitra Buana beberapa tips berkebun di musim kemarau untuk menjaga kebun tetap hijau dan subur. Semoga bermanfaat ya informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini di siaran pertanian. Siaran pertanian hadir untuk Anda hari Senin dan Rabu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Siaran pertanian mengupas seputar pertanian, berkebun, budidaya, dan juga peternakan. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi pagi hari ini. Dan nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Perdagangan mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nenggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono untuk menghadap di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 Oktober 2026 guna membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat serta menekankan penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah mudah dipahami. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barrel minyak dan solar selama 4 bulan yang akan dimulai segera untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar pada 20 hari pertama dengan kemungkinan pelepasan tambahan jika diperlukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam laga 3 set di National Tennis Center pada Minggu 4 Oktober 2026 untuk melangkah ke semifinal China Open 2026 sekaligus mencatat 32 kemenangan beruntun di Beijing dan menjaga peluang meraih gelar ke-7. Catatan tersebut menjadikan Djokovic sebagai petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah level tour era Open setelah melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dengan penyidik terus mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
2: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, keberhasilannya lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
6: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
5: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
6: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
7: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
6: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan, menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
8: Fake itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta IOD positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
11: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
12: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
11: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
13: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
11: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten mempercepat penanganan tanggul Sungai Silempeng yang jebol karena berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan terutama menjelang masa tanam. Miftahuddin Teddy melaporkan.
14: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
15: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
14: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
15: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
14: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
16: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
14: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
15: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan para guru. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
17: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
18: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam gitu. Karena kalau enggak ya kita enggak bisa mengikuti mereka karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
17: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasikan, menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
19: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
17: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini bersama saya Dewi Rati kembali hadir menjumpai Anda Mitra Buana di kesempatan pagi hari ini ya. Suasana pagi yang cerah, suasana pagi yang ini ya sudah mulai menunjukkan sinarnya. Baik, pagi hari ini Mitra Buana kembali Seragen hari ini untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Dewi Rati ya, akan menemani Anda sampai di jam 7 pagi nanti. Pagi hari ini ya, tanggal 5 Oktober. Nah, ini ya Mitra Buana, tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Memasuki usia ke-81 tahun, hari ulang tahun TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober. Nih ya Mitra Buana dan pendengar ya, diperingatinya Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, di mana TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tema Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.
6: Selamat pagi untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Pagi hari ini ya sudah bergabung ya di Buana Asri FM. Waduh, sejak tadi pagi jam 5 pagi nih udah mendengarkan ya program acara kami. Terima kasih ya Pak Mul ya dari Mojosongo. Selamat pagi Mbak Dewi mengawali siaran. Semoga lancar, penuh berkah. Amin. Sehat selalu dan salam bahagia. Iya, terima kasih Pak Mul yang ada di Mojosongo untuk kebersamaannya di pagi hari ini ya. Ya, Mitra Buana, informasi selanjutnya untuk Anda pagi ini.

Iya Mitra Buana, info untuk Anda, ada rekayasa arus lalu lintas di simpang 4 pos lantas kota Jalan Raya Sukawati Kabupaten Sragen karena sedang ada perbaikan jalan. Rekayasa arus lalu lintas perbaikan jalan ini Mitra Buana mulai hari Senin 5 Oktober 2026 sampai dengan hari Minggu 25 Oktober 2026. Penerapan one way atau satu arah dari timur ke barat di sebagian ruas Jalan Raya Sukawati Sragen, mulai dari Simpang 4 Alun-Alun sampai dengan Simpang 4 Pos Lantas Kota. Kendaraan dari arah Solo atau barat menuju Ngawi atau menuju arah timur di Simpang 4 Pos Lantas Kota dialihkan ke kiri sampai dengan Simpang 3 Dewor. Lurus terus menuju ke Jalan Ring Road Utara, belok kanan ke Jalan Urip Sumoharjo sampai dengan Simpang 3 LP Lama, kembali ke Jalan Raya Sukawati. Kemudian kendaraan dari arah Ngawi atau arah timur menuju arah barat atau kota Solo, di Simpang 4 Alun-Alun tetap lurus terus di Jalan Raya Sukawati Sragen. Dan peringatan untuk Anda pengguna jalan, tetap berhati-hati dan jaga kecepatan karena ada perbaikan saluran dan trotoar di sepanjang alun-alun sampai dengan pos lantas kota Sragen. Selanjutnya dari arus dari Ring Road Utara yang mengarah ke Simpang 4 pos lantas kota, dari Simpang 3 Dewor dapat belok kiri ke Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Raya Sukawati. Di Simpang 4 pos lantas kota belok kanan menuju Jalan Raya Sukawati. Bagi Anda pengguna jalan, tetap fokus, selalu berhati-hati dalam berkendara, dan utamakan keselamatan. Gangguan di jalan, hubungi 110. Informasi rekayasa arus lalu lintas di Jalan Raya Sukawati ya. Ini sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini untuk edisi siar di hari Senin 5 Oktober 2026. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.